0: kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyaluran bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi tetap beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Roslan Roslan mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Roslan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didi Herdiawan mengatakan pemerintah telah menyatakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas
5: dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta,

0: Gandhi Afandi RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategi baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.
2: Major impact on the
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: To roll out for the future. So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di embarkasi Jakarta Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPI dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari tanah suci setibanya di embarkasi Jakarta Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
1: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi Jakarta Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
1: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22.55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Dewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat terukur dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El-Er di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan waris budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2020.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita akan ikuti saat lagi untuk kabar Aceh yang seperti biasa hadir pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat menemani kebersamaan kita untuk pagi ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati di masyarakat,

0: Cabaracei. Cabaracei.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan kembali program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026 ya. Dan juga kita sudah bergabung ini.

0: perkiraan cuaca untuk edisi hari ini dari BMKG Aceh. Ini ada Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya untuk pagi hari ini?
1: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Baik ya. Dan bagaimana untuk cuaca hari ini Bang di Aceh?
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, khusus tanggal 13 Mei 2026 untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum

Sebenarnya untuk pagi ini memang kondisi cuaca cukup baik ya, berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Namun nanti menjelang sore hingga malam hari juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh juga adanya potensi ya, khususnya wilayah Aceh Timur kemudian

Pasuka Selatan Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Singkil, Sumbul, Salam, serta daerah wilayah Semelu. Itu juga adanya potensi hujan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari. Untuk suhu rata-rata wilayah Kota Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai

0: aja, apakah masih terdeteksi, Bang?
1: Ya, dari hasil pantauan satelit Himawari maupun NOAA dari kemarin hingga pagi ini, dari pantauan satelit itu tidak terdapat ya tanda-tanda titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk edisi hari ini juga tidak terdapat adanya titik api di wilayah Provinsi Aceh.
0: Baik, mungkin terakhir bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat terkait cuaca untuk hari ini. Silahkan, Bang.
1: Ya, himbauannya sendiri khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan ya, khususnya untuk wilayah Aceh Jaya, kemudian daerah Aceh Barat dan daerah Aceh Barat Daya, untuk sore hingga malam hari kami juga memprediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai juga oleh adanya thunderstorm ataupun guntur ya, atau petir. Begitu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati karena potensi hujan ini cukup memungkinkan terjadi di wilayah tersebut.
0: Baik, terima kasih Bang Deddy atas penjelasannya ya mengenai cuaca hari ini di wilayah Aceh. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, pendengar, baru saja ya kita dengarkan paparan cuaca untuk hari ini ya. Ini langsung saja kita tanya-tanya ya dari rekan kita terlebih dahulu, ada Bang Badral ini di Banda Aceh. Selamat pagi Bang Badral Rifki.
2: Baik, iya, gak apa-apa terbalik-balik sesekali, gak apa-apa Rifki.
0: Rifki Badral ya.
2: Iya, itu udah terbalik juga, aman sih, tadi nama benarnya ya. Oh iya. Ya baik, kabarnya sehat, ini Rizka dari Banda Aceh. Cuaca cukup terang ya, bahkan tadi operator sempat sebut juga seperti terkena cahaya ilahi gitu ya.
0: Cahaya ilahi ya, anugerah ilahi.
2: Ya Allah, Banda Aceh cerah ya.
0: Iya, okay. Ya Sabang juga baik. Untuk hari ini cerah ya. Terpantau cerah ini. Iya Bang Badral, mungkin bisa disampaikan informasi terupdate ini dari Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih Rizka. Kita masih dengan informasi yang masih hangat ya, dua hari lalu bahwasannya aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan ya, itu terjadi pada Senin 11 Mei lalu, setelah aksi pertama yang berlangsung pada bulan ini juga tanggal 4 Mei lalu ya. Nah, masa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh ini pendengar agar mencabut peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi itu, asisten administrasi umum sekretaris daerah Aceh Murtala sempat menemui masa aksi. Namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Ya, mendengar juru bicara Aliansi Rakyat Aceh, Habibi, ia juga menegaskan aksi akan berlangsung damai dan massa memutuskan bertahan di halaman kantor gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka. Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH menyebut pihaknya juga mengarahkan sebanyak 904 personil guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif. Nah, mendengar untuk informasi bahwasannya masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur ini mengisi kegiatan dengan beragam kegiatan ya, berorasi, juga membaca puisi hingga menyalakan api unggun. Nah, meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur, wakil gubernur maupun Sekda Aceh tidak memberikan respon terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Rizka, terkait dengan aksi protes pergub JKA masa bertahan hingga bermalam di kantor gubernur.
0: Baik ya, dan semoga bisa mendapatkan respon yang positif ya nanti dari pemerintah Aceh, dan juga ada solusinya begitu ya.
2: Ya, baik.
0: Oke. Baik, terima kasih Bang Rifki ya. Kita ke Luhut Semawe, ini ada Kak Nanda. Selamat pagi Kak Nanda.
3: Selamat pagi Kak Rizka.
0: Iya, gimana nih Luhut Semawe, apakah cerah untuk hari ini Kak?
3: Tampaknya ini masih mendung ya, tapi bisa jadi nanti di siang hari sudah mulai terbit mataharinya. Namun informasi resminya nanti akan kami update melalui BMKG Malikus Aceh Utara.
0: Baik ya, dan semoga tetap semangat ya.
3: Iya, Kak Rizka juga ya.
0: Iya, Kak Nanda mungkin bisa disampaikan info terupdate ini dari Banda Aceh, dari Lok Semawe pagi ini.
3: Dari Lok Semawe ada informasi ini mengenai sebelumnya seminggu yang lalu ya, ada terjadi kebakaran hebat di pemukiman di kawasan padat penduduk di Kota Lok Semawe, di mana terdapat banyak sekali kerugian dan hingga saat ini puluhan pelajar korban kebakaran pardi di Lok Semawe tersebut membutuhkan peralatan sekolah. Kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Pardede, Gampung Jawa Lama, Kecamatan Mandasakti, Lok Semawe, seminggu yang lalu menyebabkan 84 unit rumah terbakar dan 84 keluarga atau 275 jiwa harus mengungsi. Hingga hari Selasa kemarin, 12 Mei 2026, para korban masih mengungsi. Ada yang mengungsi di tenda darurat, ada yang mengungsi di tempat keluarga, dan ada yang ke gereja bagi umat Kristen. Geci Gampung Jawa Lama, Samsul Bahri menjelaskan, untuk bantuan saat ini terus mengalir dari berbagai pihak, namun untuk sembako hanya bertahan diprediksi 2 hari ke depan, dan masih dibutuhkan saat ini berupa bantuan peralatan sekolah dan juga pampers. Diuraikan dari total 275 jiwa korban kebakaran, 36 diantaranya status pelajar, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk seragam sekolah, sudah ada bantuan dari Wali Kota Lok Semawe, dan juga ada tambahan dari beberapa partai, sehingga untuk setiap pelajar telah ada bantuan seragam sekolah, namun yang belum ada saat ini adalah berupa tas sekolah dan perlengkapan tulis-menulis. Dan ini diharapkan bisa mendapat bantuan dari siapapun dan dibuka bagi umum siapa saja yang ingin membantu untuk peralatan tulis dan juga tas sekolah. Dan selain itu ada juga kebutuhan pampers ya untuk balita yang juga menjadi korban dari kebakaran hebat yang melanda pemukiman Pardede di kawasan padat penduduk di Kota Lok Semawe. Dan kebakaran tersebut menyebabkan banyak sekali kerugian, sehingga menyebabkan banyak orang yang harus mengungsi. Hingga saat ini menindaklanjuti banyaknya warga yang kehilangan tempat tinggal, maka pemerintah Kota Lok Semawe melalui BPBD langsung membangun 2 tenda. Dan setelah dibangun tenda, tentunya membutuhkan banyak sekali perlengkapan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dan juga pemerintah membuka juga peluang untuk sukarelawan atau siapapun yang ingin membantu korban dari kebakaran tersebut. Demikian informasi dari Kota Lok Semawe yang dapat Nanda laporkan untuk Kabar Aceh pagi hari ini, Kak Rizka. Kembali ke Kak Rizka di Sabang.
0: Baik, terima kasih Nanda atas informasi dari Lok Semawe ya. Dari Lok Semawe kita ke Melabuh, ini ada Bang Fadil. Selamat pagi Bang Fadil.
4: Pagi kembali Kak Rizka.
0: Iya, gimana nih cuaca di Melabuh Bang?
4: Alhamdulillah sudah beberapa hari terakhir kita cerah terus nih Kak Rizka.
0: Iya, cerah terus ya. Oke, baik Bang Fadil, mungkin bisa disampaikan informasi terbaru dari Melabuh pagi ini, silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Rizka. Satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di siang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Masyarakat Betung Atuh Banggala gelar aksi tolak tambang. Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan Jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan, hingga saat ini masyarakat Betung Atuh Banggala tetap menolak seluruh aktivitas izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh, hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Atuh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain itu dirinya juga menyampaikan aspirasi melalui orasi. Masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Atuh dapat dibatalkan. Demikian satu informasi Kak Rizka dari Melabu, kembali ke studio Pro 1 RRI Sapa.
0: Baik, terima kasih Bang Fadil, info dari Melabuh di pagi ini ya. Kita ke Singkil, ini ada Kak Aryani. Selamat pagi.
5: Pagi Rizka, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini udah lama gak ketemu juga sama Kak Aryani nih di Kabar Aceh.
5: Iya, Rizkanya yang gak kelihatan kalau saya setiap hari kayaknya ya.
0: Standby tiap pagi Kak ya. Ya. Kak Aryani, apa nih yang bisa dilaporkan dari Singkil pagi ini?
5: Informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini yaitu tim Agrinas pantau progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil. Nah, tim dari PT Agrinas melakukan peninjauan pada sejumlah pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil. Peninjauan dan kunjungan sejumlah titik pembangunan Kopdes Merah Putih tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi progres pekerjaan maupun kualitas pembangunan setiap koperasi desa. Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kaf M. Aminuddin saat mendampingi tim Agrinas, membenarkan adanya kunjungan yang dilakukan tim secara langsung melihat kondisi pembangunan fisik gedung koperasi yang saat ini terus dikebut pengerjaannya. Dalam kunjungan ini, tim Agrinas meminta percepatan penyelesaian pembangunan dengan tetap mengedepankan kualitas pembangunan. Dengan harapan, tim Agrinas meminta percepatan tersebut menyelesaikan pembangunan dengan tepat, tetap mengedepankan kualitas melalui percepatan penyelesaian pembangunan agar segera rampung. Nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat serta dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan juga diminta menjaga mutu pekerjaan dan memperhatikan spesifikasi bahan bangunan yang digunakan. Kemudian tambah Letkol Kaf Aminuddin melalui kehadiran tim dari PT Agrinas yang didampingi jajaran TNI diharapkan dapat menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi pelaksanaan kegiatan agar ke depan tetap menjaga semangat kerja dan profesionalisme dalam proses penyelesaian pengerjaan gedung koperasi Desa Merah Putih. Selain itu diharapkan Dandim mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat serta sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa dari berbagai sektor usaha. Di samping itu juga Dandim Aminuddin menyampaikan dengan melalui pengawasan langsung tersebut diharapkan pembangunan Kopdes di Aceh Singkil dapat terrealisasi sesuai target tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan. Itu dia Rizka, informasi dari Singkil.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Aryani ya, mengenai pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Ini akan informasinya juga sama-sama nih ya, dengan Sabang nanti juga akan kita sampaikan mengenai koperasi Merah Putih ini. Oke, dari Singkil kita pindah ke Takengon ya. Di Takengon sudah ada Bang Fasri. Selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi Kak Rizka.
0: Iya, gimana cuaca Takengon ini?
6: Takengon pagi ini berawan nih Kak.
0: Berawan ya. Oke, Bang Fasri mungkin bisa sampaikan ini informasi dari Takengon. Silahkan.
6: Baik, terima kasih Kak Rizka dan juga abang-abang dan kakak-kakak yang tergabung di Zoom pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan informasi berkaitan dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama Bener Meriah memberikan piagam masjid ramah mudik kepada 8 masjid di kantor dinas tempat. Kadis Syariat Islam Bener Meriah Taslim mengatakan program tersebut telah berjalan dengan baik selama Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Piagam diberikan kepada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Bener Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedaka Bener Meriah, Samusi Purnawiradade menyebut pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut yang dinilai sesuai dengan visi misi Bupati Bener Meriah. Penerima piagam diantaranya Masjid Ridho, Rahmatullah dan Istiqomah di Kecamatan Pinturi Megayu, kemudian Babun Nasihin di Kecamatan Gajah Putih, Al Munawarah di Kecamatan Bukit, Al Mutakin dan Al Alimin di Kecamatan Wepesam. Demikian Kak Rizka, informasi dari Takengon pagi ini.
0: Iya, mengenai masjid ya, masjid ya, yang ramah pemudik ya.
6: Benar.
0: Iya, memang mengingat ini kita juga akan memasuki musim mudik ya, sebentar lagi di sebelum Idul Adha. Dan menarik ini mengenai masjid yang ramah mudik ya, karena itu juga merupakan salah satu bisa kita bilang tempat beristirahat sejenak ya bagi para pemudik, selain juga ini SPBU ya, sebegitu.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Kita lanjut ya ke Sabang sendiri. Ini kita punya informasi mengenai pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang yang terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi di 18 gampong selesai paling lambat ini pada Agustus 2026. PLT Kepala Bidang Koperasi Disperindakop UKM Kota Sabang, Sondang Andriani, mengatakan hingga saat ini dua gerai koperasi telah rampung dibangun. Masing-masing berada di Gampung Cot Abe dan Bateso, sementara 16 gerai lain masih dalam tahap pengerjaan dengan proses bervariasi antara 50% hingga 75%. Dan sementara itu Ketua KDMP Gampung Cot Abe, Oneri Sunario, mengatakan bangunan gerai koperasi di wilayahnya sebenarnya telah selesai sejak awal tahun 2026, namun hingga kini operasional koperasi belum dapat berjalan karena masih menunggu kepastian aturan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat ya. Jadi demikian ini satu informasi juga dari Sabang, dan terima kasih juga ini bagi rekan-rekan ya dari Bandar Aceh ada Bang Rifki, kemudian dari Semawe ada Kak Nanda, dari Melabuh ada Bang Fadil, ada Karyani juga di Singkil, dan ada Bang Fazri di Takengon ya. Semangat terus ya untuk DP 1 hari ini ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di para penda berada, demikian sudah kita ikuti dan dengarkan kabar Aceh. Dan sebelumnya juga dari pukul 5, Mutiara Sebu, Secara Agama, Warta Berita Tanogayo, serta Warta Berita Sentral kita sudah ikuti bersama di pagi hari ini. Dan pendengar, kembali kita ke Rani Rimbaraya. Selamat pagi pendengar, Irani Rimbaraya dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di pagi hari ini? Semoga pendengar tetap semangat ya. Bagi pendengar yang sedang menjalankan aktivitas yang mungkin sedang pendengar lakukan, dan kami hadirkan beberapa acara yang bisa Anda ikuti dengan saya sendiri penontara di edisi hari ini di tanggal 13 Mei tahun 2026. Berikutnya adalah lintas informasi, nanti kami sampaikan di pukul 8. Berikutnya adalah Takingon menyapa, yang dimana kita akan dengarkan di RND Pro 1 Takingon pendengar sesaat lagi. Setelahnya kembali ke RND Rimbaraya untuk kami hadirkan musnah informasi hingga di pukul 10, dan tidak lupa juga dengan cek fakta di pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar yang berapun Anda berada, demikian untuk beberapa acara yang bisa Anda ikuti, dan semoga Anda terhibur dengan beberapa acara yang bisa kami bawakan untuk pendengar di pagi hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu berikut saat lagi kami putarkan sebelum lintas informasi kami sampaikan di pukul 8.

0: ada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Benda Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedekah Benda Meriah Samusi Purnawira Dadi menyebut pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut dan dinilai sesuai dengan visi dan misinya Bupati Benar Meriah. Menerima piagam diantaranya adalah Masjid Trido Rahmatullah dan Istiqomah di Kecamatan Mitur Rimekayu, Bu Babu Nasihin di Kecamatan Gajah Putih, Alma Nuwara di Kecamatan Bukit, Al Mutakinda Al Limin di Kecamatan Wipesam. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk lintas informasi yang dapat Anda dengarkan di pagi hari ini dan bisa Anda dengarkan di pukul 12 nantinya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar, di para penanda berada, kami ucapkan selamat pagi. Pendengar yang masih setia bersama kami melalui radio manual ataupun melalui era digital di era streaming. Pendengar, di mana pun Anda berada, salam semangat untuk pendengar di Radio Republik Indonesia di Rima Raya. Dan semoga di pagi hari ini membawa energi baru, pikiran yang positif, serta langkah yang penuh keberkahan. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Karena pendengar, hari yang baik dimulai dari hati yang bahagia. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat lagi pendengar di RRI Pro 1 Takengon, saat lagi kita akan ikuti dari relay terkait acara Talking On menyapa pendengar dengan presenternya sendiri Pak Jeri, dengan narasumbernya Haji Asyhari Ramadan SAG Mage sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Benar Meriah dengan tema persiapan pemberangkatan jemaah haji benar meriah. Kita selagi akan dengarkan bersama, kami ucapkan dari studio, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan pendengar, untuk informasi dari laman kbrnrri.co.id untuk saat ini berkaitan dengan, ya, pendengar dari laman KBRN diberitakan, ya, ketua praksi Partai Aceh kecelakaan maut di Sibance, istri meninggal dunia. Pendengar, kecelakaan maut terjadi di jalan tol Sigli Aceh atau Sibance, tepatnya di kilometer 30 plus 200 wilayah Aceh Besar pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini, satu orang penumpang dilaporkan meninggal dunia. Diketahui mobil jenis Toyota Hilux dengan nomor polisi BL8053AC ditumpangi oleh Ketua Praksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA Anwar Ramli bersama istri, seorang anak yang masih balita, dan sopir. Dalam insiden tersebut, istri Anwar Ramli, Mariam Ulpa, 40 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka yang diderita. Kasat Lantas Polres Aceh Besar AKP Ferianto mengatakan kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak bagian belakang truk yang berada di jalur yang sama. Kasat Lantas menyebut kecelakaan terjadi saat mobil Toyota Hilux yang ditumpangi korban melaju dari arah Padang Tiji menuju Indragiri. Peristiwa itu terjadi di kawasan Desa Lamtamut, Kecamatan Lembah Selawah. Akibat benturan keras tersebut, mobil terguling di badan jalan tol dan mengalami kerusakan berat di bagian kendaraan. Sekian informasi, maksud kami, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di laman kbrn rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya untuk acara Takeo Menyapa tidak hadir di hari Rabu ini, pendengar. Karena untuk Takeo Menyapa sendiri, saya salah mengatakan kalau Takeo Menyapa hadir di hari ini, dan ternyata setelah saya cek kembali, untuk Takeo Menyapa hadir di hari Kamis, yaitu di hari esok ya. Dan pendengar, karena tidak hadirnya Takeo Menyapa, kami kembalikan saja ke Radio Rimba Raya, pendengar, karena untuk menggantikan acara Takeo Menyapa, kami hadirkan beberapa lagu-lagu yang sangat menarik untuk pendengar nikmati, yaitu lagu-lagu pop Indonesia. Dan seperti biasa juga, sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, beberapa informasi yang bisa kami sampaikan akan kami sampaikan untuk pendengar di frekuensi 90,1 MHz.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi yang bisa Anda dengarkan. Informasi ini sempat viral pendengar di media sosial mengenai Joseph H. Alexandra, finalis LCC 2026 berprestasi asal Pontianak. Babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar EVR Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berjalan lancar. Kompetisi tingkat provinsi tersebut diikuti oleh 3 sekolah peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Awalnya, kompetisi LCC diikuti oleh 9 sekolah dari berbagai daerah, namun hanya 3 sekolah saja melaju ke final, yakni SMA 1 Pontianak, SMA 1 Sambas, dan SMA 1 Sanggau. Kontroversi dimulai muncul ketika para peserta berebut menjawab pertanyaan, yaitu DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana, ucap salah satu MC. Sejumlah kelompok regu mulai memikirkan jawaban yang tepat, tapi tak lama kemudian, regu dan C dari SMA 1 Pontianak kemudian pertama kali menjawab. Namun yang terjadi adalah dewan juri menganggap jawaban dari regu C salah, sehingga dikurangi 5 poin kesepakatan di kini ada di tim lain. Regu B dari SMA 1 Sambas selalu menjawab, ternyata jawaban dari mereka sama persis dengan regu C dari SMA 1 Pontianak. Di sini anehnya pendengar, hal ini disahkan oleh juri, keputusan tersebut langsung diprotes oleh regu C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama. Namun, semuanya tak berubah dan perubahan tetap berlanjut. Hingga kemudian lomba cerdas-cermat tersebut cukup menimbulkan banyak pertanyaan di benak peserta lomba dan menonton juga. Joseph H. Alexandra merupakan siswi kelas 11 di SMA 1 Pontianak. Ia masuk sekolah tersebut pada tahun ajaran 2024-2025 setelah lulus dari SMP 10 Pontianak. Ketika dihubungi oleh Ketua DPR Republik Indonesia Komisi Kedua Muhammad Rifki Nijami Karsayuda, Joseph H. Alexandra mengatakan kalau dirinya anak bungsu dari 2 bersaudara. Lomba cerdas cermat bukan sebuah hal yang baru untuk Joseph H. Alexandra. Sejak duduk di bangku SMP, sederet perubahan telah dia ikuti mewakili sekolahnya. Melansir dari beberapa unggahan sekerapnya @jspalsandra, Joseph H. Alexandra telah mewakili sekolahnya di lomba cerdas cermat permusiman tingkat SMP SHN se-Kalimantan Barat. Kemudian, Joseph H. Alexandra berhasil bawa SMP 10 Pontianak juara 2 festival seni dan Olimpiade Olahraga Sains atau PS02S SMP SHN di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Hal ini berlanjut ketika Joseph H. Alexandra melanjutkan pendidikan di SMA 1 Pontianak. Pertama-tama ia ikut lomba cerdas cermat HMPPKN MIK Untan 2025. Bahkan tahun lalu pendengar ia wakili Provinsi Kalimantan Barat di lomba cerdas cermat 4 pilar EPR Republik Indonesia tahun 2025 di Jakarta dan keluar sebagai juara pertama. Dan pendengar, sejumlah hobi hingga ekstrakurikuler Joseph H. Alexandra yang sering diunggah di media sosialnya yaitu adalah taekwondo hingga bermain basket. Sementara itu, keberaniannya menegakkan kebenaran buatnya ditawari beasiswa kuliah S1 ke Tiongkok hingga generasi tawaran kerja perusahaan multinasional.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat menjalankan, tetap menjalankan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi yang kami bisa sampaikan selanjutnya sebelum cek fakta. Mengenai Bank Indonesia perkirakan penjualan eceran pada April tahun 2026 turun. Bank Indonesia atau BI memperkirakan eceran pada April tahun 2026 turun sebesar minus 10% secara bulanan atau month to month. Sedangkan untuk indeks penjualan real atau IPR pada bulan yang sama diperkirakan mencapai 231,0. Ini berarti turun dibandingkan dengan IPR pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 256,7. Hasil survei penjualan eceran tersebut disampaikan pada Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, Selasa 12 Mei tahun 2026 kemarin. Sementara itu pendengar, kinerja IPR pada Maret tahun 2026 ditopang pertumbuhan penjualan secara tahunan pada sejumlah komoditas, misalnya kelompok suku cadang dan aksesoris, barang budaya dan rekreasi, serta makanan, minuman, dan tembakau. Secara bulanan, penjualan eceran pada tahun 2026 ini di bulan Maret tumbuh sebesar 10,3%, ini berarti lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,1%. Peningkatan penjualan eceran pada Maret 2026 ditopang kinerja penjualan seluruh kelompok, terutama barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman, dan tembakau, bahan bakar, kendaraan pemotor, serta subkelompok sedang. Di sisi harga, terkena inflasi pada 3 dan 6 bulan mendatang yaitu Juni dan September tahun 2026, diperkirakan meningkat, ini tercermin dari indeks ekspektasi harga umum atau IEH, pada dua bulan tersebut masing-masing sebesar 175,6 dan 163,2. Ini berarti pendengar lebih dibandingkan dengan IEH Mei dan Agustus tahun 2026 yang masing-masing tercatat sebesar 157,4 dan 157,2.
1: RRI Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kami sampaikan untuk mendengar di pagi hari ini di pukul 9 mengenai Kementerian Agama dituding Amin Rais provokator bangsa adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag menuding Ketua Majelis Suara Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kuncinya Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobit Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Tobit juga mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Tobit juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Pendengar, sudah kami sampaikan informasi cek fakta di pagi hari ini dan dapat Anda ikuti juga cek fakta di Stasela Pro Dangdut di pukul 14 siang nanti di RRI Pro 1 Rimeraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, di manapun Anda berada, kembali kami ucapkan selamat pagi yang cerah ini pendengar. Di manapun Anda berada, mungkin pendengar sedang beraktivitas ataupun sedang istirahat, sedang bersantai-santai menemani kami melalui radio manual ataupun melalui radio streaming yaitu di era digital. Di udara pagi di sempatikan terdolong, semoga membawa kesejukan hati dan semangat baru untuk menjalani hari ini. Mari pendengar, kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, secangkir kopi yang hangat dan senyum terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena bagi yang indah bukan hanya tentang matahari yang terbit, tetapi tentang rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk melangkah lebih jauh hari ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan saya, Penawan Raya, yang akan temani terus luar negara Anda di RRD Pro 1 Rima Raya sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kebersamaan kita tentunya nggak terasa, pendengar. Sudah panjang waktu kami temani luar negara Anda di RRD Pro 1 Rima Raya. Dan tinggal satu jaman lagi bersama kita di RRD Pro 1 Rima Raya. Tapi, jangan khawatir pendengar, kami hadirkan masih dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang bisa kami sampaikan karena untuk informasi dan musik, kami hadirkan sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan kembali selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk pendengar informasi berikutnya. Kali ini mengenai pemerintah kaji 15 segmen proyek Tanggul Raksasa Pantura. Pemerintah menetapkan 15 segmen untuk pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Gensi atau Giant Sea Wall di pantai utara Pantura Jawa. Pembangunan tanggul diproyeksikan dibangun sepanjang Pantura di Serang, Banten hingga Gresik Jawa Timur. Selain itu, pemerintah mengkaji mitigasi dari dampak sosial ekonomi dari pembangunan proyek tanggul raksasa. Dinik mengatakan di Pantura memiliki banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Dinik menjelaskan persoalan utama di Pantura adalah banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence. Selanjutnya, keberadaan usaha milik rakyat baik sektor pertanian, tambang, sektor kelautan, dan perikanan. Oleh sebab itu, perlu integrasi antara kegiatan perekonomian dengan mitigasi bencana. Kolaborasi tersebut menjadi perhatian oleh pemerintah. Ia menjelaskan 15 segmen terdapat subsegmennya dan seksi-seksinya. Adapun terkait titik pemerintah sudah menentukan, namun harus dikaji lebih mendalam. Adapun terkait jadwal pengenalan tanggul, pemerintah tengah mengatur pelaksanaan kegiatan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, dua informasi kami langsung sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Kami mulai dari Takengon mengenai Piala Dunia 2026 jadi momentum bangkitkan atlet daerah. Founder Takengon United Football Academy, Bardan Sahidi, mengatakan Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga momentum penting untuk membangkitkan pembinaan atlet muda dan penggunaan olahraga di daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Bardan Sahidi saat berdialog di studio RRD Takengon Pro 1 pada Senin 11 Mei tahun 2026 kemarin. Euforia Piala Dunia tahun 2026 menurutnya harus dimanfaatkan sebagai semangat baru bagi generasi muda untuk lebih aktif mengembangkan bakat di bidang olahraga khususnya sepak bola. Barda menilai daerah memiliki banyak talenta muda yang potensial yang membutuhkan dukungan serius mulai dari fasilitas latihan, kompetisi berjenjang hingga pembinaan usia dini yang berkelanjutan. Ia berharap momentum Piala Dunia mampu mendorong perhatian pemerintah, komunitas, dan masyarakat terhadap pengembangan olahraga daerah. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa sepak bola dapat menjadi sarana membangun karakter, disiplin, dan semangat kerja sama generasi muda. Dengan pembinaan yang tepat, atlet daerah dinilai mampu bersaing hingga tingkat nasional bahkan internasional. Melalui momentum Piala Dunia tahun 2026, Takengon diharapkan menjadi aktif melahirkan bibit-bibit pesepak bola muda berbakat di daerah. Informasi berikutnya kami sampaikan untuk pendengar dan termasuk informasi terakhir yang dapat kami sampaikan di frekuensi 10,1 MHz. Kali ini mengenai keuangan tentang ISK diperkirakan masih lama imbas hasil review MSCI. Indeks harga saham gabungan atau ISG di Bursa Efek Indonesia atau BI diperkirakan makin melemah dalam pembukaan perdagangan hari ini, Rabu 13 Mei tahun 2026 pada Selasa kemarin. ISG ditutup di turun 6,08% ke level 2858,50. Penurunan disertai dengan net sale terjual bersih oleh investor asing sebesar 799 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah NTM, BMRI, Cuan, DSSA, dan BBRI. Kondisi tersebut lanjut panik karena MSCI review yang diumumkan semalam dan panik memperkirakan ISG hari ini akan bergerak di level support dengan rentang 6.000-6.700, sedangkan di level resistansi di rentang 6.950-7.020. Penyedia indeks global MSCI telah mengumumkan hasil review indeks saham untuk bulan Mei tahun 2026 di Rabu pagi waktu Indonesia. Dalam pengumuman resminya terkait pasar modal Indonesia, tak ada saham yang ditambahkan dalam sejarah MSCI Global Standard Index. Tetapi ada 6 emiten yang dikeluarkan oleh indeks MSCI Global Standard. Satu saham yang dikeluarkan oleh MSCI Global Standard masuk indeks MSCI Small Cap. Di sisi lain, ada 13 saham yang dikeluarkan oleh MSCI Small Cap Index. Perubahan indeks ini diharapkan pada penutupan perdagangan 29 Mei tahun 2026 dan mulai berlaku 1 Juni tahun 2026. Dan pendengar, dua informasi kami sudah sampaikan dan termasuk informasi terakhir sampai menutup untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Tapi janganlah kemana-mana karena kebersamaan kita masih ada pendengar. Tersisa tinggal 22 menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan bagi pendengar yang mau melihat informasi lainnya terkait dengan informasi tentang perintah, hukum, informasi terkini ataupun informasi lainnya seputar olahraga, tentang makanan, seperti resep, ataupun kesehatan, bisa Anda kunjungi di website resmi rrd.co.id ataupun di RRD Digital ataupun RRD News yang bisa Anda install kedua aplikasi tersebut di Google Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, sudah berakhir kebersamaan kita di pagi hari ini, sudah di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya rekan saya kami, Bung Yasman, akan teman di Ruang Lingkar Anda selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di acara yang saya bawa ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Meriah dan sekitarnya. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi, hanya di RRI Rimbaraya 90,1 FM, radio kebanggaan kita di dataran Tinggi Tanah Gayo yang dipancar luaskan dari Jalan Betul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlong. Ya, pendengar, pada edisi hari ini 13 Mei 2026, kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kehidupan generasi muda dan masyarakat kita, yaitu sekali masuk lingkaran hitam, sulit kembali ke jalan yang benar. Narkoba, korupsi, dan judi bukan hanya merusak diri sendiri, pendengar, tetapi juga menghancurkan keluarga, kemudian masa depan, bahkan kehidupan sosial masyarakat, pendengar ya. Banyak orang awalnya hanya coba-coba, hanya ikut teman, hanya ingin cepat kaya, namun akhirnya terjerumus semakin dalam hingga sulit kembali. Karena itu, pendengar, mari kita jadikan program ini sebagai pengingat agar kita tetap menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya lingkaran hitam tersebut. Dan pendengar RRI, selama 1 jam ke depan, saya Yasman akan menemani Anda dengan pilihan lagu pop Indonesia terbaik yang penuh motivasi dan semangat kehidupan tentunya.

Ya pendengar, hidup memang penuh ujian ya. Ada banyak orang yang tergoda narkoba karena tekanan hidup. Ada yang masuk perjudian karena ingin instan mendapatkan uang. Ada pula yang tergoda korupsi karena jabatan dan juga kesempatan pendengar ya. Namun semua itu sering dimulai dari hal kecil. Awalnya merasa aman, awalnya merasa bisa berhenti kapan saja. Tetapi ketika sudah masuk terlalu dalam, semuanya berubah menjadi kebiasaan yang menghancurkan pendengar. Narkoba merusak kesehatan akal, maksud kami narkoba merusak kesehatan dan akal sehat kita. Judi menghancurkan ekonomi keluarga. Korupsi merusak kepercayaan dan juga harga diri. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki lingkungan yang sehat, kemudian pergaulan yang baik, dan kegiatan positif agar tidak mudah terpengaruh. Bagi generasi muda, isi waktu dengan belajar, pendengar, olahraga yang banyak ya, berkarya dan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena masa depan tidak dibangun dari jalan pintas, melainkan dari usaha dan kejujuran kita sendiri.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dengar rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia yang akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: PPI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, salah satu penyebab seseorang sulit keluar dari lingkaran hitam adalah karena rasa candu dan kebiasaan buruk yang terus dipelihara pendengar ya. Dalam perjudian misalnya, seseorang terus berharap kemenangan besar padahal yang datang justru kerugian demi kerugian pendengar. Begitu pula narkoba, sekali mencoba tubuh dan pikiran bisa ketergantungan ya. Akibatnya sekolah terganggu, pekerjaan hancur, hubungan keluarga retak, bahkan bisa berujung tindakan kriminal pendengar ya. Korupsi juga demikian. Saat seseorang mulai terbiasa mengambil yang bukan haknya, maka hati nurani perlahan menjadi tumpul. Karena itu sebelum semuanya terlambat, mari kita kuatkan iman, jaga pergaulan, dan berani berkata tidak terhadap segala bentuk penyimpangan. Nah pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, kesuksesan sejati tidak datang dari jalan gelap ya, tetapi dari kerja keras dan juga kejujuran kita sendiri.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Oh. Hebat. Lancar banget. Wih, rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info. Intermezzo.
3: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
4: 2 ayam.
3: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Intermezzo.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat siang, pagi menjelang siang maksud kami. Pendengar, jangan pernah malu hidup sederhana. Jangan iri dengan kesenangan instan milik orang lain, karena hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara salah ya. Mari kita saling mengingatkan dalam keluarga, orang tua menjaga anak-anaknya, teman menjaga temannya, dan masyarakat menjaga lingkungannya. Karena ketika satu orang terjerumus narkoba, judi, atau korupsi, maka dampaknya bisa dirasakan banyak orang. Tetaplah menjadi pribadi yang jujur, kuat, dan bermanfaat bagi semuanya.

0: for yay info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Cari tempat! Cari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI
3: for yay info. Intermezzo.
4: Pace, sapi arisan dulu
5: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
4: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
5: Walah.
3: Intermezzo.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
6: Kilau Pancasila.
3: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
8: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
3: Dari Naja.
8: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
3: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
8: Nah, gitu dong.
6: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
9: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan tema Sekali Masuk Lingkaran Hitam, Sulit Kembali ke Jalan yang Benar. Semoga apa yang kita bahas pagi ini pendengar dapat menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga diri dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan. Dan saya Asman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Rimba Raya 90,1 FM yang dipancar luaskan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap bijak dalam pergaulan, dan terus sebarkan energi positif untuk lingkungan sekitar. Dan saya masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Y bueno, siempre sabemos que cuando...

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible turn.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga

0: Hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Atas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah, Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Roshan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nibibata tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana?
1: Pendengar per 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmus bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pedas tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahulah, ya. Kemudian strategi pertandingan yang perspektif para tokoh,
3: ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Juga ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran tersial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembinaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sama Taufik dari Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI dan program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba. Ya,

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usah sama para nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, dan semoga apa yang diinformasi tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua pendengar.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: FYI, for yay info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah,
2: dari itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

Ya baik pendengar, demikian untuk rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Selanjutnya kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya. Rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Kayu akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu son, ini udah disetting dari son.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh

0: diganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
1: FYI, for yay info.
2: Intermezzo.
3: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
4: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
3: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
4: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo.

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, semua suku membantu kami di Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semua suku saling membantu. Sekecil apapun bantuan kita semua, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Pembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seruni. Tarlo Rabu tanggal 13 Mei 2026, saudara, inilah kabar Seruni selengkapnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Aceh secara resmi mengumumkan seleksi bantuan pendidikan KIN mahasiswa terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh secara resmi mengumumkan seleksi bantuan pendidikan KIM mahasiswa terdampak bencana hidrometeorologi. Program ini bagian dari implementasi rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana TUN Anggaran 2026. Kepala BPSDM Aceh Martunis menyawahni bantuan ini ikususan KIM mahasiswa aktif jenjang D1 sawah S1 si berasal dari daerah terdampak I18 Kabupaten Kota Aceh. Didasari dari keputusan Gubernur Aceh nomor 300.2/68/2026 arah 18 wilayah Simayu kuan kriteria si menerima termasuk Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, Rumaceh Tenggara. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawah Nike Berseloni.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan atau DLHK Aceh Hanan menyawahni tulu perusahaan pengelola getah niuyam Igayo Luas itu dehen. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan DLHK Aceh Ahanan menyawahni tulu perusahaan pengelola getah niuyam Igayo Luas itu dehen. Ketulu perusahaan dimaksud PT Rosin Chemical Indonesia, PT Rosin Trading Internasional, PT Pinus Makmur Indonesia, PMI Rom PT Hobson Aceh Industri HAI. Keputusan OEA Iwan Wan rapat pembahasan dugaan pelanggaran lingkungan agensi berlangsung ibali pelestarian lingkungan hidup wilayah Haji. Diperintah ketua perusahaan Nagerilan memenuhi kewajiban. Agus tercantum wan sanksi administratif pemerintah Haji, termasuk izin lingkungan, izin operasional, rum dokumen administrasi. Mahyani Ari RRI Takengon menyawah nike berseloni.
1: Informasi selanjutnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sunardi berharap bantuan si isalurenku masyarakat terdampak bencana dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sunardi berharap bantuan si salurenku masyarakat terdampak bencana dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Suhardi menyawahan, BPJS Ketenagakerjaan malirenya enggeh melalui acara sosial dan program perlindungan kin pekerja rentan termasuk petani dan si berempus di Kabupaten Gayo Luas. We mengajak masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena program yang menosah perlindungan kecelakaan kerja, satuan kematian sawah 42 juta, satuan kecelakaan kerja sawah 70 juta, serta beasiswa kin ahli waris berserta. Lisa Dana, RRI Takengon menyawahni kabar Seloni.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menentang pelayanan RSUD Datu Beru pasca ngeilakunan berlakunan peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA Selasa Mane. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menentang pelayanan RSUD Datu Beru pasca berlakunan peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2006 tentang jaminan kesehatan Aceh Selasa Mane. Wan monitoring oya Muhsin memastikan pelayanan medis IRSUD Datu Beru tetap berjalan lancar dan ruang perawatan ara tersedia kin pasien. WP menginstruksikan pihak rumah sakit kati tetap menerima pasien meskipun gerara proses sinkronisasi data desil masyarakat wan program JKA. Sawah masyarakat gerih nikin beruang. Lisa Nana RRI Takengan menyawa ini kabar seru nih.
1: Biak saudara, enge kami sawahan kabar serluni hari RRI Takengan, nantinan kabar serluni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalam.

0: YII for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cup.
5: Apa, Cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ah.
3: Intermezzo.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bicara ya.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung kami nantikan kebersamaannya di 0853-8179-3206 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini sepertinya tadi sudah ada yang mencoba bergabung ya bersama RRI Rimbaraya. Ada Bang Sopian, ya kalau nggak salah ya, Bang Sopian di Genting Gerbang tadi mencoba bergabung bersama kita. Masih kita nantikan. Oke, kita angkat dulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya kurang jelas suaranya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Ya, gimana kabarnya Bang Sopian hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Apa kegiatannya nih, Bang, di sana?
1: Masih di kebun, Bang.
0: Masih di kebun ya. Cuacanya bersih ya?
1: Bersihin kebun.
0: Oh, bersihin kebun. Cuacanya gimana di sana, Bang? Mendung ya?
1: Masih cerah lah.
0: Oh, masih cerah.
1: Terlalu enggak tahu kedang hujan.
0: Ya, baik, Bang.
1: Nampaknya di bener meriah pun cerah itu ya.
0: Ya, mudah-mudahan ya, Bang, untuk hari ini ya. Ya, apa lagunya nih, Bang, siang ini?
1: Dari Dedi Kempot aja, Bang.
0: Dedi Kempot?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Layang Kangen.
0: Layang Kangen, oke, baik. Ditunggu lagunya, Bang. Salam-salamnya mungkin?
1: Untuk istri aja di rumah, Bang.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih, Bang Sopian, sudah bergabung. Ya. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pendengar dari Bang Sopian di Genting Gerbang yang sudah bergabung bersama kita. Dan masih ditunggu untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0853-8179-3206 siang hari ini.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: FYI for yay info.
0: Satu, dua,
5: tiga. Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
6: Enak banget.
0: Seger gak?
6: Seger banget.
0: Mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
0: iya.
6: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
6: Begitu ya?
0: Yoi.
6: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
0: Ya.
6: Satu.
0: Ya.
6: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: Tolong ya.
4: FYI for yay info.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah Simpang Tiga Redlung, dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda. Kali ini Berdayung Cinta dari Revina Rian ke ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi

0: apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini Cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo. FYI for yay info.
3: Angketin belanjaan aku.
4: Apaan nih?
3: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
4: Mau disimpan di mana?
3: Itu di dapur sana, pantry.
4: Oke deh. Sini aja ya.
3: Eh, jangan di situ, nanti disemutin.
4: Loh, emangnya kenapa?
3: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
4: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
3: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
4: Iya.
3: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
4: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
3: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
4: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
3: Kenapa?
4: Bis bau.
0: FYI for yay info.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Tarihan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bantuan sosial karena judi online pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya, 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan kedua juga terbukti bermain judi online. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bantuan sosial dicoret karena judi online untuk tahun 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judi online. Gus Ipul menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Peran PPATK memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Lintas Rusaki Tagengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Anda masih stay bersama kami di 90,1 MHz bersama Bang Cibro. Tentunya akan hadirkan berbagai program-program yang nantinya akan terus kami hadirkan untuk temani kebersamaan kita. Begitu berbagai informasi ringan, juga lagu-lagu cantik manis yang terus kami hadirkan untuk Anda. Oke, baik, saat ini informasi waktu untuk Anda yang 4 menit sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, satu buah lagu awali jumpa kita di edisi hari ini ya, hari Rabu seru tanggal 13 Mei 2026. Bukan pujangga, Best Jam punya lagu.

Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

karyawan dan lain sebagainya ya, dan juga untuk keperluan-keperluan mendesak yang lainnya begitu pendengar. Jadi mulai sekarang harus bisa membuat catatan untuk tabungan dana darurat begitu ya. Jadi inflasi mungkin tidak bisa kita hentikan pendengar, tapi kita bisa mengatur cara menggunakan uang agar bisa tetap bertahan, bisa survive ke depannya ya. Nah selanjutnya juga kalau kita berbicara tips-tips hemat ini, sudah pasti belanja cerdas, buat daftar sebelum pergi, baik itu belanja ke pasar atau dan lain sebagainya ya. Jangan sampai nanti kita sudah buat catatan barang-barang yang ingin kita beli, malah kita beli barang-barang yang tidak ada di dalam catatan itu begitu ya. Dan bandingkan juga harga-harganya, mungkin di toko A, toko B, toko C, harganya mana yang paling murah, itu mungkin yang bisa diprioritaskan begitu ya. Dan jangan lapar saat berbelanja, lapar mata, lapar jari, lapar yang lainnya gitu ya. Itu tadi kita mau belanja A, tahu-taunya malah belanja B, C, D dan lain sebagainya, ujung-ujungnya tabungan juga yang terkuras gitu ya. Dan untuk membantu UMKM juga usahakan belanja produk-produk lokal begitu pendengar. Masak di rumah juga ini lebih hemat dan lebih sehat tentunya dibandingkan kita kalau misalkan lebih sering atau lebih rutin membeli makanan di luar begitu ya. Hemat listrik dan air juga ini, gunakan listrik seperlunya, secukupnya ya. Cabut listrik yang tidak digunakan, karena seringkali saya lihat orang-orang yang habis ngecas handphone

Ini handphonenya dicabut dari charger, tapi chargernya tidak dicabut dari colokan. Nah itu sebetulnya jadi makan daya, jadi nambah lagi iuran bulanan kita. Jangan dikira kalaupun handphone itu udah dicabut dari chargernya, tapi chargernya belum dicabut dari colokan, itu arus listriknya tetap jalan. Jangan dipikir udah putus ya. Jadi itu yang bikin tagihan listrik jadi membengkak. Gunakan juga lampu seperlunya. Jadi kalau pagi hari, siang hari, kalau memang tidak perlu-perlu banget, gak usah lah ngidupin lampu ya. Lebih hemat lagi ke depannya. Dan juga kurangi pemakaian AC secara berlebihan gitu ya. Selanjutnya juga, kalau misalkan pendengar semua di rumah mungkin ada pekarangan-pekarangan yang tidak digunakan, ya itu bisa dimanfaatkan lagi pekarangan-pekarangan, halaman-halaman di rumah gitu ya. Seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kalau kita sudah ada di rumah ya gak perlu beli lagi atau belanja lagi di pasar begitu ya. Gitu pendengar. Nah itu dia tadi tips-tipsnya. Selanjutnya nanti juga kita akan coba bahas untuk investasi untuk masyarakat nih yang sederhana, supaya uang yang kita investasikan itu tidak tergerus oleh inflasi begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

pagi baik pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda stay ya. Khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Meriah dan Tanah Gayo tercinta. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga sore ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk kembali beraktivitas. Pendengar saya Bang Jibro hadir menemani sahabat semua dalam program Selamat Jelang Sore edisi Rabu Seru 13 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijriah. Oke, baik pendengar, sore ini ya kita akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu apa perbedaan inflasi dan investasi dan apa hubungan di antara keduanya. Karena seringkali kita mendengar harga barang naik, nilai uang berubah, lalu muncul istilah investasi sebagai solusi untuk menjaga keuangan. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan keduanya? Kita akan bahas dengan ringan dan mudah dipahami sore hari ini. Tentunya tetap bersama saya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, radio kebanggaan kita bersama. Oke, baik pendengar, kita mulai dengan istilah pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam periode tertentu. Contohnya begini, dulu harga cabai mungkin Rp25.000 per kilo ya, sekarang bisa mencapai Rp50.000-Rp60.000. Harga kebutuhan pokok, transportasi, bahkan biaya sekolah pun juga ikut naik. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Artinya jika nilai uang kita menjadi turun, uang dengan nilai Rp100.000 hari ini mungkin tidak akan mampu membeli barang sebanyak 5 tahun yang lalu. Benar sekali ya, inflasi bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya yang pertama adalah permintaan masyarakat yang meningkat. Kemudian yang kedua adalah barang kebutuhan menjadi berkurang. Ya, bisa jadi akibat panen yang gagal atau mungkin penyakit ya, atau mungkin apapun yang menyebabkan harga barang kebutuhan harga menjadi sedikit. Misalnya kita butuh kelapa ya, karena kelapa ini mungkin selama ini diimpor ke luar negeri semuanya, sehingga harga kelapa di pasaran menjadi mahal dan barangnya pun menjadi sedikit. Kemudian harga bahan bakar naik. Wah, ini kalau sudah bahan bakar naik, pendengar semua pasti ikutan naik ya. Ya pastinya ya, karena untuk transportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain pastinya perlu jasa transportasi. Kalaulah iya, bahan bakar sudah naik, dipastikan bahwa harga barang tersebut juga akan ikut naik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah nilai tukar mata uang melemah. Ya, sekarang pendengar, menurut kabar bahwa dolar saat ini bisa mencapai Rp17.250. Wah, semakin naik ya, tentunya juga barang-barang juga yang kebutuhan kita yang berasal dari luar negeri ya, yang diimpor itu juga ikutan naik. Oke, baik pendengar, satu buah lagu akan segera kami luncurkan untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana ya. Lagu berikut dengan tajuk Kupenci Kau Dengan Cintaku dihadirkan ya untuk menemani kita semuanya tentunya dari produksi vokalnya Tito. Oke, baik, ini dia Marky Mark. Hey, ayo kita simak.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.

0: air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 47 menit sudah beranjak dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, informasi untuk Anda, waktu asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo jatuh pukul 15:51 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, sebelum kumandang azan, kita hadirkan untuk Anda salawat Hifzul Wirat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 22 menit waktu sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, tepat nanti di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, kita akan masuki program Deep Talk yang akan memberikan tema kepada kita, yaitu suara para pejabat menyambut demam Piala Dunia 2026. Yang akan menjadi narasumber kita nanti adalah Bapak Iwan Mulia SE yang merupakan Kepala Bandara Gayo Luas. Oke, baik pendengar, masih kita lanjutkan untuk lagu-lagu berikut ya. Kali ini dari The Misses untuk Anda semuanya, Biar Saja.

0: lihatnya kamar mandi tuh bocor Bu ya, kena bocor Bu. Anu tuh,
1: Hmm.
0: bak. Maksudnya udah, nah itu nggak apa-apa, kena ke. Cuman barang ibu tuh.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore ya, kembali bersama kami dalam program Deep Talk, yaitu program bincang santai namun penuh makna yang akan menghadirkan berbagai tokoh inspiratif untuk membahas isu-isu menarik, hangat, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, sore hari ini terasa spesial ya, karena dunia tengah bersiap menyambut pesta olahraga terbesar sejagat, yaitu 2026 FIFA World Cup. Euphoria sepak bola tidak hanya terasa di kota-kota besar, tetapi juga sampai daerah termasuk Tanah Gayo kita tercinta. Pendengar, tema kita sore hari ini adalah suara pejabat dalam menyambut demam Piala Dunia 2026. Kita akan berbincang mengenai bagaimana semangat Piala Dunia bisa menjadi energi positif bagi masyarakat, generasi muda, sektor pelayanan publik, hingga pariwisata daerah. Dan sudah berada di ujung telepon kita narasumber kita yang luar biasa, yaitu Iwan Mulia SE selaku Kepala Bandara Gayo Luas. Oke, baik, langsung saya kita sapa ya. Selamat datang Iwan Mulia di program Deep Talk RRI Rimba Raya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Cipro.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke. Okay. Baik, seperti apa suasana di Bandara Gayo Luas sore hari ini? Cuacanya seperti apa nih, Iwan?
1: Ya, untuk pantauan cuaca sampai hari ini, khususnya untuk sore ini, kita cenderung cerah. Walaupun tidak terlalu panas ya, jadi hari ini adalah hari yang dengan cuaca yang cukup bersahabat Pak Haji Bro, yeah. Untuk suasana di Kabupaten Gayo Luas khususnya di sekitaran Bandar Udara Blangkejeren ini.
0: Oke, okay, baik, alhamdulillah, mudah-mudahan terus dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja di sana ya.
1: Min, siap.
0: Oke, okay. Baik, kita kembali ke tema kita nih. Kalau Pak Iwan melihat nih, seberapa antusias masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 saat ini?
1: Nah, ini yang suatu fenomena ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, kita sudah mulai melihat demam Piala Dunia.
0: Mm-hmm.
1: Terus terang, kalau saya pribadi sih bukan seorang yang sangat
0: fanatik begitu,
1: sangat terlalu antusias dengan olahraga sepak yeah. bola. Bukan artinya tidak suka, saya yeah. suka, mm-hmm. tapi sudah terlalu antusias. Tapi melihat situasi di sekitaran kita,
0: yeah.
1: Baik itu masyarakat, teman-teman juga sudah mulai bercerita tentang bola, terkhusus yang yeah. sebagaimana kita ketahui mm-hmm. bahwa tahun 2026 ini adalah suatu perhelatan yang cukup ditunggu-tunggu ya oleh seluruh dunia tentunya.
0: Iya.
1: Apalagi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang pencinta bolanya itu luar biasa.
0: Betul,
1: begitu. Nah,
0: betul.
1: Begitu juga di Kabupaten Gayo Luas ini juga kita sudah mulai melihat perbincangan-perbincangan baik itu di warung-warung kopi gitu
0: yeah.
1: di nah, termasuk di kantor juga teman-teman itu mm-hmm. sudah pada pecinta para pecinta olahraga terkhusus bola ini sudah mulai membicarakan bola.
0: Yeah.
1: Mulai membicarakan siapa jagoan-jagoannya ini begitu.
0: Oke, okay, nah, oke. Okay,
1: situasi demam bolanya sudah mulai terlihat begitu Pak Cipro.
0: Oke, okay. Sepertinya demam sepak bola ini positif ya, bukan seperti demam sakit flu yang panas begitu ya.
1: Iya, benar sekali positif. Jadi begini, kalau kita melihat fenomena atau euforia ya terkait mm-hmm. dengan demam-demam olahraga yang seperti ini memang
0: betul.
1: Bernilai positif begitu. Apalagi kan kita dalam tahun ini memang kebetulan kita belum menjadi peserta daripada
0: yeah,
1: perhelatan akbar dunia ini. Mm-hmm. Jadi kita tuh lebih mencari jagoan, tapi itu lebih kepada seru-seruan begitu.
0: Seru-seruan
1: ini
0: okay.
1: pecinta negara mana begitu,
0: mm-hmm.
1: pecinta
0: betul.
1: Figuran yang mana begitu. Jadi betul. Ini adalah ajang untuk lebih mempererat silaturahmi saya pikir sebuah
0: yeah.
1: Perhelatan yang ditunggu-tunggu
0: mm-hmm.
1: tapi bisa menyatukan kita, membuat suasana dan cerita baru lah begitu yang berkembang di masyarakat maupun di lingkungan begitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Sebagai pejabat publik ini, bagaimana Pak Iwan memandang fenomena demam bola ini dari sisi sosial? Seperti tadi disebutkan ada positifnya, mungkin ada juga negatifnya nih. Mungkin bisa di-share untuk pendengar RRI Rimba Raya ini.
1: Iya, tentu saja kalau saya melihat dari sini lebih banyak nilai positifnya ya.
0: Okay.
1: Kita berpengalaman daripada tahun-tahun sebelumnya itu, mm-hmm. Perhelatan akbar ini banyak banyak nilai positif yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini terutama kalau kita melihat apakah itu sifatnya warung kopi yang biasanya mungkin pengunjungnya biasa-biasa saja, nanti kan pasti itu ada nobar di warung ini, warung itu. Jadi otomatis membuat perekonomian juga saya pikir lebih hidup lah begitu. Uang banyak beredar di masyarakat, tapi dalam hal ini kita lebih melihat dari sisi positifnya, Bang. Jadi silaturahmi juga di antara teman-teman, mungkin antar teman sekolah dulunya atau teman komunitas atau kayak kami atau kayak kita gitu, teman instansi. Jadi pada berkumpul begitu menunggu ini siapa yang main malam ini. Jadi itu nilai positifnya, nilai silaturahminya lebih tinggi begitu kalau kita melihat.
0: Dan mungkin ada juga pembicaraan bisnis di sana ya, karena mungkin sambil menunggu pertandingan bola akan dimulai, mungkin bisa juga kerjaan-kerjaan kantor bisa diselesaikan, atau mungkin seperti tadi disebutkan silaturahmi lebih tersambung kembali dengan rekan-rekan kerja yang lain, atau mungkin sekedar ajakan, ayo malam ini nobar di mana kita? Adakah seperti itu nih?
1: Iya, benar sekali. Jadi itu yang akan terjadi gitu. Ada pembicaraan bisnis sambil nunggu-nunggunya kita bercerita tentang apakah itu bisnis, prospek masa depan. Jadi sangat banyak sekali begitu kalau kita melihat potensi nilai positifnya dari demam Piala Dunia ini ya. Karena kita berkaca daripada tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Jadi ibarat kata, kalau mohon maaf nih, ada pun yang selama ini mungkin malam ada balapan liar atau apa gitu, jadi selama demam Piala Dunia ini pasti orang pada nonton bola semua, nggak ada kegiatan-kegiatan yang lain kalau kita melihatnya begitu, Pak.
0: Lebih digiring ya ke apa, kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya. Pastinya ya, untuk generasi muda yang mungkin selama ini bangun juga malam, tapi melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita resah begitu kan.
1: Benar, jadi itu hal positifnya itu, dan malah itu yang kita tunggu-tunggu ya di masyarakat itu. Karena bola ini kan memang, walaupun seseorang yang bukan terlalu pecinta bola, tapi ketika itu Piala Dunia itu diselenggarakan, orang otomatis semua pada nonton bola gitu kan, yang nonton balap apa gitu kan. Jadi itu yang nilai positif yang saya pikir. Jadinya semua orang akan jadi pencinta bola, terutama pada saat perhelatan Piala Dunia ini begitu.
0: Baik, tentunya ini juga berpengaruh ke kinerja dari anak-anak buah mungkin di sana nih Pak Iwan, karena mungkin karena sudah meluangkan waktu di malam hari, sehingga mungkin untuk siang harinya ini mungkin berkurang. Ini seperti apa yang akan dilakukan ini untuk mungkin untuk mensiasati ya, supaya artinya ya mereka juga tetap fokus untuk kerja mereka juga kan, ini juga sebagai transportasi dan mobilitas masyarakat di daerah ya, tentunya jangan sampai terganggu apabila mungkin pegawai-pegawainya juga nonton bareng di malam hari ini. Apa yang bisa dilakukan ini Pak Iwan?
1: Nah, jadi begini, apalagi kalau untuk tahun ini kan penyelenggaran itu di Amerika ya, di Amerika sebagaimana kita ketahui di penyelenggaran itu di Amerika.
0: Di
1: tiga negara. Jadi malah kita melihat waktunya itu malah sekarang ini bukan malam,
0: gitu,
1: lebih kepada pagi hari. Jadi memang ini suatu tantangan tersendiri.
0: Betul.
1: Itu di instansi ya. Jadi memang kayak kalau memang lebih fleksibel saya pikir ya. Karena kayak kita pacuan kuda mungkin.
0: Betul.
1: Pacuan kuda itu pasti setiap Sabtu itu ada diliburkan. Kalau ini mungkin walaupun tidak diliburkan, kita menyarankan sih, kita udah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Ya walaupun nonton bola mungkin kita nonton di kantor gitu. Jadi kita tidak lakukan di luar kalau untuk kali ini. Kecuali nanti di jam istirahat ya, kita selenggarakan di kantor sambil kerja, kita sambil nonton bola mungkin begitu ya. Tapi kalau kita di penerbangan, nah penerbangan kalau lagi jamnya penerbangan ya tidak bisa nonton bola.
0: Iya.
1: Setelah itu nanti coba kita selingi dengan nonton bola. Jadi kita membangkitkan gairah teman-teman ini, yaitu Bang. Jadi semangat sepak bola itu bagaimana kita bisa tularkan untuk semangat bekerja. Jadi itu kita sudah mulai sharing-sharing nih kepada teman-teman gitu kan. Di samping tadi kita cerita siapa jagoan kita, siapa jagoan si polan itu. Jadi sharing-sharing itu baru nanti, Pak ini gimana nonton bola? Ya udah kita Coba nanti kita selenggarakan di kantor di jam yang tidak terlalu signifikan dengan pekerjaan dan yang tidak ada penerbangannya begitu.
0: Iya, oke. Sangat bijak ya kalau menurut saya ya.
1: Pelayanan terhadap masyarakat juga selaku di instansi pemerintahan harus tetap kita jalankan,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Itu yang dan utama ya.
1: Iya, itu yang paling utama dulu. Tapi yang demam bola ini juga kan tidak bisa juga kita lewatkan.
0: Betul.
1: Ibarat kata kita larang pun orang pasti tetap nonton kan,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: bagaimana
0: betul.
1: Itu kita bisa atur sebijaksana mungkin, okay, supaya semuanya tetap terlaksana, baik itu pelayanan dan juga hobi juga tetap jalan.
0: Iya.
1: Begitu kira-kira.
0: Oke, baik. Tadi mengingat ya siapa tim lawan, siapa yang akan menang. Kemudian Pak Iwan sendiri punya ini tidak tim jagoan ini dari mana? Dari negara mana? Atau mungkin masih di negara Asia atau Amerika atau Eropa nih?
1: Betul-betul. Jadi memang ini suatu pilihan yang agak rumit ya, kalau karena kan saya pribadi bukan yang terlalu gimana begitu fanatik dengan negara mana, negara mana. Yeah. Tapi ya kalau saya boleh memilih gitu kan, jagoan saya menjagokan si Portugal kalau secara ininya ya. Tapi kalau kita boleh memilih dua begitu Bang Cipro, kita juga pengen jagokan orang-orang negara dari Asia dong begitu kan, karena kita berada di Asia mungkin kita milih ya, siapa tahu Jepang juga mungkin nanti bisa tampil fantastis di tahun
0: ini. Betul. Begitu, siapa tahu bisa menjadi kuda hitam ya di pertandingan Piala Dunia tersebut ya, siapa tahu.
1: Intinya tetap kita jagokan orang Asia lah begitu kan, siapa tahu jadi kuda hitam. Tiba-tiba jadi naik panggung kan begitu kan?
0: Iya, siapa yang tahu ya. Ini negara Asia mungkin diwakili oleh Jepang, kemudian juga dari Iran begitu kan? Atau mungkin nanti ada negara yang diwakili oleh dari negara ASEAN, walaupun bukan Indonesia begitu kan? Pastinya rasa nasionalis itu akan terus ada. Kemudian, Pak Iwan tadi menjagokan Portugal ya? Apakah mungkin di sana karena ada CR7 atau mungkin ada alasan tertentu nih mengapa menjagokan negara ini?
1: Salah satunya begitu. Saya ya kalau boleh disebut saya salah satu pecinta penggemar CR7 lah begitu.
0: Iya.
1: Jadi makanya lebih mengarah ke sana begitu. Saya kebetulan salah satu penggemar CR7 begitu Pak Cipro.
0: Baik, mungkin ada pertimbangan yang lain apakah dari segi timnya sangat solid atau mungkin dari segi serangannya atau mungkin segi permainannya mungkin?
1: Karena kalau kalau secara skuad ya mungkin Portugal ini kan juga salah satu yang negara yang legendaris lah ya, karena ada CR7-nya dan CR7 ini kan sudah kemana-mana. Ya salah satunya sih kemampuan beliau dalam mengolah dan menggiring bola itu yang bikin saya tertuju ke sana kira-kira.
0: Oke, baik, di tengah pemain muda yang saat ini kita lihat ya perkembangannya juga luar biasa. CR7 ini kalau kita lihat secara umur kan mungkin sudah agak-agak 30 ke atas begitu. Kalau menurut kalau persaingannya seperti dengan negara yang lain ini, apakah masih bisa konsisten dengan permainannya nih CR7?
1: Saya pikir dengan kemampuan dia kita masih tetap optimis ya.
0: Masih optimis ya, yakin optimis ya.
1: Dengan si beliau ini begitu karena kan performanya masih dia belum pensiun.
0: Iya, masih oke okay, ya.
1: Masih bisa diandalkan lah begitu kan.
0: Oke, baik. Kalau kita pilih nih tiga negara nih yang kira-kira menjadi sekuat tim yang akan nanti merajai sepak bola dunia yang diadakan di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Kalau kita pilih tiga negara nih selain Portugal nih, negara kedua apa nih Pak Iwan?
1: Kalau tiga negara tuan rumah ini ya?
0: Bukan tiga negara, maksudnya tiga kontestan yang kira-kira akan menjadi finalis atau semifinalis yang akan mendominasi permainan sepak bola ini.
1: Saya menjagokan tadi pasti yang Portugal. Ya kalau ya tadi kita berharap kepada Jepang, kalau
0: Jepang,
1: tiga saya mengharap kepada Inggris lah begitu.
0: Oke, okay, tiga negara ya, Portugal, Jepang dan Inggris. Oke. Okay.
1: Jepang tadi lebih kepada ke ASEAN lah begitu kan.
0: Oke, okay, betul. Dianggap mewakili Asia ya.
1: Pasti harus kita jagokan.
0: Pasti, gitu, pasti ya. Oh ya. Kemudian begini nih, Pak Iwan, kalau kita melihat ya perkembangan sepak bola dunia. Kemudian Indonesia juga kemarin nyaris masuk ke tim Piala Dunia tersebut. Harapan yang mungkin dapat kita sampaikan kepada Indonesia ya untuk tahun depan atau mungkin untuk Piala Dunia yang akan datang seperti apa?
1: Tentunya Bang, dari kemarin kita sangat berharap banyak sih. Betul. Sebenarnya Indonesia itu bisa tampil ya, walaupun sangat, itu masih ya sebatas impian bang sampai sekarang ini ya. Betul. Kita berharap skuad Garuda ini bisa lebih memperkuat dari sisi pemilihan pemain ya. Okay. Begitu ya, yang kita cari yang benar-benar unggul. Nah di samping itu pastinya kita berharap kepada PSSI lah untuk mencetak atau mempersiapkan generasi-generasi muda para pemain bola yang bisa diandalkan. Okay. Untuk main di ajang perhelatan terbesar di dunia ini terkait dengan sepak bola ya, karena kita tahu Indonesia itu sudah masuk ke AFF segala macam, baik itu di U20 nya U16 kan begitu ya. Jadi malah kita berharap banyak sih sebenarnya Indonesia itu bisa bangkit begitu, tampil untuk menjadi peserta di ajang akbar ini begitu. Jadi harapannya sih PSSI itu bisa menseleksi atau menciptakan atau mencetaklah para generasi muda ini bisa betul-betul unggul lah begitu ke depan, dengan memilih pastinya pelatih yang jago lah, kira-kira begitu Pak Cibro.
0: Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Iwan, kalau untuk pesan kepada masyarakat kita nih, khususnya anak muda ya, dalam menyambut Piala Dunia agar tetap positif dan produktif nih, apa nih sarannya agar ini tidak menjadi satu momen yang nantinya menimbulkan hal-hal yang negatif ya, seperti istilahnya mereka senantiasa tebak-tebak skor, kemudian di sana nanti ada judinya begitu. Ini saran kepada mereka seperti apa nih?
1: Iya, jadi kita berharap memang jangan dijadikan ajang-ajang seperti ini untuk ajang-ajang yang bersifat negatif ya, apakah itu perjudian dan segala macam. Tapi kalau saya lebih berpesan kepada terutama adik-adik kami yang generasi muda, ayo ini silakan dijadikan sebagai contoh dan motivasi begitu bagi kita. Tidak tertutup kemungkinan kita orang Aceh begitu, orang Sumatera, orang Indonesia sekalipun, anak-anak muda Indonesia, kita bisa menjadi pemain terbaik untuk versi Indonesia, sehingga kita menjadi salah satu bagian yang dapat menciptakan harapan tadi begitu. Okay. Harapan Indonesia dapat menjadi peserta di Piala Dunia. Jadi kita jadikan ini sebagai motivasi begitu, dan tantangan lah bagi kita bagaimana kita bisa melihat permainan orang-orang atau tim-tim negara-negara yang sudah masuk ke peserta Piala Dunia ini kita jadikan sebagai contoh. Kita tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi bagian daripada Piala Dunia ini di kesempatan yang akan datang begitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Luar biasa pendengar perbincangan kita di sore hari ini ya. Banyak pesan positif yang dapat kita ambil bahwa demam 2026 FIFA World Cup bukan hanya soal pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat, persatuan, sportivitas, disiplin dan harapan bagi generasi muda. Kemudian terima kasih dan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita malam hari ini ya, Iwan Mulia, atas waktu dan inspirasi yang telah diberikan bersama pendengar RRI Rimba Raya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir saya berpesan, izin Pak Cibro, saya ucapkan selamat kepada RRI selaku ofisial begitu sebagai penyiar sepak bola Piala Dunia 2026 ini sangat bermanfaat bagi kita begitu, masyarakat terutama yang terjangkau oleh frekuensi baik itu RRI Pro 1 Takengon, RRI Rimba Raya, dimanapun dapat menjangkaunya. Sangat bermanfaat untuk RRI, semangat sebagai official presenter Piala Dunia 2026.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan. Assalamualaikum.
1: Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Oke, baik. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, semoga semangat Pesta Bola Dunia 2026 dapat membawa energi positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya Anda di dataran tinggi Tanah Gayo dan Aceh tercinta. Ini saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya sahabat RRI dalam program Deep Talk sore hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus dengarkan siaran terbaiknya hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 7 menit lagi terjelang informasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan kembali tergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh ya, untuk sama-sama kita ikuti program Lintas 17. Baik, sebelum itu satu buah lagu akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dari Coldplay, Fix You.

Oke, baik pendengar, kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita tergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Dari studio, pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual buruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lumawe, Melabu, Pakingon, Sabah, dan Singkil mengantarkan lintas 17 secara berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh gelar dan pangan murah jelang Idul Adha. Berikutnya PMI diharapkan jadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut diharapkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Utara FM PD, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menggelar gerakan pangan murah di Komplek Perumahan Cinta Kasih Buddha Suci pada Rabu 13 Mei 2026 guna menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selanjutnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha. Kegiatan yang dipusatkan di Komplek Perumahan Cinta Kasih Buddha Suci mendapat antusias masyarakat yang datang menukarkan kupon untuk memperoleh paket bahan pokok bersubsidi. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah turut hadir meninjau langsung pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan bahwa program pangan murah ini merupakan agenda rutin pemerintah kota.
2: Kegiatan pangan murah ini kita lakukan sebenarnya rutin yang kami lakukan di beberapa kecamatan selama ini. Tapi ini karena menjelang juga Idul Adha, kita berharap kegiatan pangan murah ini bisa nge-review ataupun permasalahan-permasalahan dari inflasi yang ada bisa kita jaga dengan baik.
1: Pemerintah menyediakan sebanyak 1.200 paket pangan murah yang terdiri dari beras 5 kg seharga Rp59.000, gula pasir 2 kg seharga Rp30.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp36.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp40.000 dengan total harga 1 paket sebesar Rp165.000. Melalui program ini, pemerintah Kota Banda Aceh berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Aceh Besar dorong peran Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Selanjutnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah kerja PMI Provinsi Aceh tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Hijrah Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut dan menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis sejak awal kemerdekaan Indonesia, serta turut menyoroti pentingnya penguatan kembali organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4: Organisasi ini terletak untuk

0: Ketua PMI Aceh Mordani Yusuf menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus seperti pelayanan dara serta penanganan korban konflik dan pengungsi. Pihaknya turut mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Utara.

0: Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Lhokseumawe masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana atau DP3AP2K Kota Lhokseumawe mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Pendengar di manapun Anda berada, saya bersama Bapak Salahuddin SST MSM, di mana beliau merupakan kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe. Hari ini Pak, kita dengarkan langsung tadi Bapak saat pembukaan. Jadi banyak ternyata kekerasan terhadap perempuan ini Bapak ya. Berbicara masalah kekerasan pada perempuan. Dalam hal kegiatan ini Pak, apa Pak kegiatan yang kita harapkan Pak?
2: Ya, terima kasih Bu. Jadi pada intinya kegiatan kita hari ini adalah melakukan koordinasi bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Muara Satu ini dalam rangka kita mewujudkan bersama-sama yaitu Lhokseumawe menuju ramah

0: ke kita, karena kita di sini, saya himbau kepada masyarakat, kita di sini di samping kita ada UPTD PPA, jadi di bawah dinas kami ada UPTD, yaitu UPTD PPA itu pelindungan perempuan dan anak. Jadi semua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilaporkan ke kami. Bisa dilaporkan ke kami. Kemudian juga saya sering saya sampaikan, ketika dilapor itu transport juga kita berikan kepada masyarakat sebagai korban.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Salahuddin, di mana beliau menghimbau agar mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih, kita kembali ke studio.
2: Dari Samudra Pasir Jawa Utara, kita menuju Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat sosialisasi tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR pada pelajar sekolah. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat memberikan sosialisasi tentang penyelamatan diri kepada para pelajar di SMP Negeri 2 KW16 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi kebakaran maupun situasi darurat lainnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat Kurona mengatakan edukasi sejak dini sangat penting agar para pelajar memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan

0: itu. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diberikan materi mengenai penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, teknik evakuasi, serta langkah awal penanganan kebakaran sederhana. BPBD Aceh Barat berharap dengan kegiatan ini merupakan sekolah sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan Jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betung Atuh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
3: Tiga ke nung harap bak umay tahan tulung izin yang kabeduknya nung dicabut. Ya yang harapkan. Jadi baiklah buat kamu ke mana pulut, ke mana laga.
2: Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh, hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Atuh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar, memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Atuh dapat dibatalkan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. RSUD Datu Boru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Rumah Sakit Umum Datu Boru Takengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2006 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Boru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan.

0: tak menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datuberu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam peroleh layanan kesehatan.
1: Rumah sakit Datuberu Takimun tetap melayani dan menerima saudara tak berubah ke rumah sakit Datuberu. Situ kami nanti akan membimbing atau membantu saudara dalam menangani administrasi segera dampak dari JKA tersebut. Saudara-saudara semua, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berubah ke rumah sakit Datuberu. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
0: Direktur RSUD Datuberu Gus Narwin menambahkan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Komandan Kodim 119 Benar Meriah meresmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru yang rampung dikerjakan selama 20 hari. Camat Bandar sebut jembatan tersebut penting untuk memulihkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Alfie Zarin.
3: Komandan Kodim 119 Benar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah. Jembatan Aramco tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari sehingga sempat dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya menuju jalan XKKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Aramco, Dandi menyebut pihaknya juga membangun jembatan Pili dan jembatan Perintis atau Gantung setelah rusak parah akibat bencana meteorologi.
4: Saran masukan, semoga apa yang sudah dibangun bersama-sama gotong royong ini bisa ini yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya yakin mungkin keterbatasan kami membangun ini kan mungkin ada kendala-kendala banyak, Pak. Yang tadinya mungkin bisa bisa dua hul atau bisa lebih besar, tapi karena memang keterbatasan saja sasaran dan anggaran, jadi kami bangun yang se efektif mungkin.
3: Bulan ini timpalnya pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Aramco di Kecamatan Wih Pesam. Sementara itu Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Aramco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga.
5: Maka setelah terlaksana yang disebutkan Bapak ini, jembatan ini sehingga masyarakat dapat kembali ekonominya seperti biasa dengan akses yang lebih mudah.
3: Pantauan RRI, masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Benar Meriah terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Aramco yang dibangun TNI itu rampung dan aman untuk dilintasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau. IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking bagi guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri saat mengajar maupun berbicara di depan publik. Selengkapnya dilaporkan Dia Rafritaria.
7: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan profesional. Kegiatan tersebut diikuti guru TK se-Kota Sabang dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh, Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT. Ketua IGTKI Kota Sabang Umi Daroja mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru TK yang belum berani tampil memimpin kegiatan maupun berbicara di depan umum.
8: Saya melihat fakta di lapangan, mereka belum memiliki keberanian. Bukan guru-guru saya juga, teman-teman kebanyakannya. Teman-teman guru-guru TK di Kota Sabang, setiap ada peluang di kepanitiaan, selalu menolak. Saya gak berani jadi ketua panitia. Nanti ada laporan, bukan begini. Kalau enggak jadi MC, enggak berani juga. Mungkin dari apa ya pengalaman itu, ya fakta yang kita lihat itu menjadi motivasi saya untuk membuat kegiatan ini.
7: Ia menilai kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki guru TK karena setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang tua. Selain membantu proses

0: guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena menjadi contoh bagi anak-anak maupun masyarakat. Menurutnya, berbicara di depan anak-anak justru membutuhkan teknik khusus karena karakter anak lebih aktif dan mudah berubah fokus.
1: Guru ini kan dia tidak hanya berbicara di depan anak, tapi juga berbicara di depan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, hari ini kan menjadi pembicara di depan anak-anak itu sebenarnya lebih sulit daripada kita berbicara di depan orang dewasa. Karena anak-anak itu dia lebih labil, dia lebih jujur. Nah, kalau dia tidak suka, maka dia bilang tidak suka. Maka perlu teknik-teknik yang khusus.
0: IGTKI Kota Sabang berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun mental percaya diri guru dalam berbicara di depan publik. Para peserta juga diharapkan terus berlatih dan berani mencoba sehingga kemampuan komunikasi dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Ankili. Konflik warga Desa Cepu, Kota Sepuluh Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Jufri.
3: Puluhan warga di Cepu Sepuluh Salam, Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara dan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa.
4: Jadi untuk tuntutan hari ini,
5: tuntutan hari ini masyarakat melakukan itu karena ada enggak ada tindak lanjutan daripada perusahaan ini. Yang katanya di situ dikeluarkan pula kontribusinya terhadap desa. Yang memberikan kontribusi itu ke pemerintah desa baik di kas desa. Jadi beda surat kita yang sampaikan perusahaan, beda surat yang diluncurkan sama dari perusahaan kepada masyarakat.
3: Dengan tersebut Humas PT Bensuli Netat Ginting mengakui mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ia menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Neta menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim dinas lingkungan hidup dan kehutanan atau DLHK Kota Sepuluh Salam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar.
6: Dengan terhambatnya daripada aktivitas perusahaan ini, maka akan terganggu pada sistemnya yang lainnya seperti penggajian karyawan dan lain sebagainya. Tentang manfaat daripada perusahaan ini yang bapak-bapak perlu ketahui adalah yang pertama, untuk karyawan itu ada 29 orang. Ada 29 orang mulai daripada tingkat pimpinan pabrik sampai kepada dan ada di luar daripada itu, yaitu bongkar muat, itu ada 121 orang. 121 orang, satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah sebesar 121 juta. Maka dengan terjadi tindakan daripada menghalang-halangi usaha ini, kalau menurut kami, ya akan merugikan ke semua pihak.
3: Selain itu, Netap juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa baku. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasa. 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekali di udara tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini produksi.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari menjelang malam hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk jalani aktivitas di penghujung hari. Kembali bersama Bang Cibro dalam program favorit kita semuanya, Harmoni Senja, hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Pendengar, tentunya di edisi hari Rabu seru ya, tanggal 13 Mei 2026 ini kita akan menikmati suasana senja yang sahdu dengan hadirnya lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya tanah yang terkenal dengan kesejukan alamnya, keramahan masyarakatnya, serta kekayaan budaya dan musik tradisionalnya yang penuh makna. Maka untuk sahabat RRI yang sedang beristirahat menikmati kopi Tanah Gayo ataupun masih dalam perjalanan sore hari ini, mari kita nikmati harmoni nada yang akan menemani senja kita semuanya. Oke sahabat RRI, musik daerah bukan hanya hiburan tetapi juga identitas budaya yang harus terus kita jaga dan lestarikan. Lagu-lagu Gayo memiliki lirik yang sederhana namun syarat penuh pesan kehidupan, persaudaraan, cinta kampung, halaman, hingga semangat kebersamaan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Dan lagu yang pertama ini akan membuka suasana harmoni senja kita dengan nuansa hangat khas Tanah Gayo. Ini dia untuk Anda dari Kabriwali, Beberu Gayo.

Oke, baik pendengar, masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Berikut satu buah lagu dari vokalnya Tualin, Betopok Semelah Pumu untuk Anda.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 41 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Luar biasa pendengar ya, alunan musik tradisional memang selalu membawa rasa tenang dan rindu akan kampung halaman. Keindahan alam Takengon, hijaunya perbukitan, indahnya udara senja akan selalu hadir melalui syair dan melodi lagu-lagu dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Tentunya semoga budaya daerah kita terus dicintai generasi muda dan tetap hidup sepanjang masa. Oke, baik, berikut satu lagu lagi akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Tentunya lagu ini begitu dekat dengan masyarakat dataran tinggi Tanoh Gayo. Ini dia dari Rahmat Sah.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Sen dari Sidang Thomas. Berikut satu buah lagu kembali kami hadirkan untuk Anda. Lagu ini sempat dipopulerkan oleh grup Rhythm dengan judul yang sama, direkayasa ulang oleh Susi dengan judul lagunya Ama untuk Anda.

Oke, baik pendengar, berikutnya satu lagu yang masih bertitel Amah karya Miga Satria Gundala kami hadirkan untuk Anda. Tentunya untuk Anda yang masih mempunyai Amah, lagu ini sangat memberikan pelajaran untuk kita semuanya agar setia selalu menghormati beliau. Dan tentunya udah yang tidak ada di sisi kita, hanya doa yang akan kita sampaikan agar dia ditempatkan di sisi terbaik, di sisi Tuhan tentunya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung program Harmoni Senja edisi Rabu Seru 13 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan hangatnya senja bersama lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Saya Bang Jibro pamit undur, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus lestarikan budaya daerah kita tercinta. Sampai jumpa di program berikutnya, hanya di RRI Rimba Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, saatnya kami hadirkan kembali program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, sebagian orang beranggapan bahwa wanita lebih mudah gemuk daripada pria. Benarkah demikian? Melansir dari laman Hello Sehat, belum ada penelitian memadai yang membuktikan bahwa wanita lebih cepat gemuk daripada pria. Data WHO tahun 2022 mencatat angka obesitas pada orang dewasa tidak jauh berbeda, yaitu 43% pada pria dan 45% pada wanita. Pada remaja, obesitas justru lebih tinggi pada pria 21% dibandingkan 19% pada wanita. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Obesitas berbasis IMT pada usia dewasa mencapai 15,7% untuk pria dan 31,2% untuk wanita. Sementara itu, obesitas sentral pada usia di atas 15 tahun mencapai 19% pada pria dan 54% pada wanita. Meski secara umum tidak ada perbedaan besar, wanita bisa lebih cepat mengalami kenaikan berat badan karena beberapa faktor berikut melansir dari Hello Sehat. Yang pertama adalah penggunaan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal dapat mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan. Penelitian judul di jurnal Optaibah University Medical Science menyebutkan pengguna kontrasepsi hormonal mengalami peningkatan berat badan lebih tinggi. Yang kedua adalah pola makan dan kehamilan. Kebiasaan makan tidak sehat sering terbawa sejak masa hamil dan menyusui. Banyak wanita tidak kembali ke pola makan seimbang setelah masa tersebut, sehingga asupan kalori melebihi kebutuhan harian. Yang ketiga adalah aktivitas fisik rendah. Pekerjaan rumah tangga sering dianggap cukup untuk membakar kalori, padahal aktivitas tersebut belum tentu cukup untuk membakar kalori jika tidak diimbangi dengan olahraga rutin. Yang keempat adalah perbedaan komposisi tubuh. Komposisi lemak wanita rata-rata 20-25% dari berat badan, sedangkan pria hanya 10-15%. Hormon estrogen pada wanita juga membuat penyimpanan lemak lebih banyak dibandingkan hormon testosteron pada pria. WHO menyebutkan ada dua penyebab utama kenaikan berat badan pada pria dan wanita. Penyebabnya adalah konsumsi makanan tinggi gula dan lemak serta kurangnya aktivitas fisik. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, 4 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih kita lanjutkan dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Hadirkan lagu-lagu religi sampai nanti kita jelang waktu maghrib di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik, satu kenangan terindah dari UJ ya. Berikut akan kami hadirkan untuk Anda, Bidadari dari Suruga. Ini dia.

Almarhum ya sudah sama-sama kita dengarkan dan sudah berlalu dari ruang dengar kita semuanya. Tentunya kami ucapkan untuk Anda ya, selamat menjelang malam sahabat RRI Dimaraya dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat dataran tinggi Tanogayo yang saat ini tengah menikmati sejuknya senja di penghujung hari. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Bang Jibro ya dalam program Harmoni Senja, program yang hadir menemani waktu istirahat Anda dengan suasana hangat, tenang, dan penuh makna. Sore hari ini pendengar, kami akan menghadirkan rangkaian pilihan tembang religi yang akan mengiringi langkah dan aktivitas sahabat RRI hingga nanti kita bersama-sama menyambut datangnya waktu maghrib di Tanah Gayo tepat pukul 18.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga lantunan lagu-lagu religi yang hadir sore hari ini mampu menyejukkan hati kita semua, amin. Menenangkan pikiran dan tentunya menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, untuk lagu yang kedua ya, mudah-mudahan senantiasa memberikan ketenangan dan kenyamanan. Kalau tadi Bida dari Surga versi UJ, kali ini dari Opik featuring dengan Sani, masih dengan judul yang sama ya, Bida dari Sarugo untuk kita semuanya. Ini dia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut.
2: Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu.
1: Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi terjelang formasi 18 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita tunaikan kumandang azan wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan religi untuk Anda mendatang Hizul Bilad Solawat. Untuk Anda semuanya tentunya selamat mengikuti dan selamat sore, selamat mempersiapkan diri untuk sholat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PK dalam kuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Salih juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi ya, hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang

0: Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa mengimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasihan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kasihannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Saya Saiful Alam.

0: sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
1: Tadi mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
1: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Bidbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi.

0: dari Kulalam Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000, setelah itu baru persiapan.
1: Ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRI Rute 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan
1: itu. Ya, Rian. Rian.
6: Ya, mudah-mudahan ya sudah terjadi sekarang ini ya, kita ini dan belum mengalami yang itu
1: ya. Rian.
7: Ya, dan ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Afridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Penjumpa pers pada pertandingan manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Semua Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan menentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3.

0: Simmer.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun berada. Malam hari ini di 13 Mei 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan dilanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rakan Warta Berita Sentral RRI Pro 3 di hari yang sama 13 Mei 2026.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100 ribu penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk serangkaian lagu dan juga informasi akan terus berlanjut berkesinambungan. Dan mempersiapkan diri untuk persiapan salat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Tengah makan malam Anda kami temani untuk rangkaian lagu dan juga informasi seperti yang tadi disampaikan pendengar RRI Takengon untuk menuju ke waktu pelaksanaan ibadah salat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat menikmati suasana malam Anda.

Kakek Ngona, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, sebagian makan malam, sebagainya, malam ini waktu untuk beristirahat. Ada RRI Takengo merangkaikan beberapa rangkaian ini untuk mengisyaratkan waktu Isa yang akan segera tiba. Kumandang azan Isa dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Dan pendengar RRI Takengon, untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya di kesempatan malam hari ini, kami ucapkan selamat malam sebagian tengah beristirahat juga.

Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله

Muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan. Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi pada waktu ini, pada waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengantarkan untuk berjaringan nasional di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu berjaringan nasional. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kaum manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini
1: mas,
0: yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya sebentar.
1: Halo Mbak Vivinya kemana
0: ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan

0: ditelepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI,
0: Dono iya. Kasino Indro,
1: iya,
0: ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyiin, makanya aku langsung, wow.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok enggak salah Mas.
0: Benar lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu sekali. Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif membuat betul. Kita untuk bersama-sama semangat, menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia
1: betul,
0: ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuman kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya, benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi siap. Nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Waduh bener itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana
0: Siana. Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Gengganjuri.
0: Ita Penasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya. Karena lu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya. Melaku
1: gitu. Alhamdulillah tujuan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Alhamdulillah
1: kabar baik
0: Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivika Bu sebenarnya ingin ngomong langsung tapi ya perlu
0: ya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivika Bu penyanyi di era 70-an karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika Bu?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ah.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh, alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Dalam tiga ya,
1: siap,
0: boleh? Boleh, silahkan.
2: ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh, maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebun yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu. Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah itu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apa geng-gengsi itu sebuahnya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior. Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Ada masuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu ini saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya pasti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak. Makasih lo ya, kita sering bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kan. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Mbak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Mbak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Tapon Nama Sari.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya
5: dari itu. Jadi tetap harus latihan, karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul, ya, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa latihan seperti itu.
1: Okay.
5: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah, Vivi, saya
0: KDKR, Mbak. Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan, Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas berbahana perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, okay. Festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahu
0: tak? Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sikatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebelumnya, rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya, biasanya tuh yang pernah perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
5: Dilamar jadi di polisi waktu itu. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi malah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih, waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
0: sebenarnya
5: itu juga banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah putih seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua, saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya, mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun kita di Bayangkari juga kan banyak juga, saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa sebagainya, tetap masih bisa berkarya. Kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Nah itu sisanya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: memilih. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Okay. Ini ada orang Palembang lagi nelfon. Oh maaf, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pun mama Oma. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi,
5: selamat malam. Waalaikumsalam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara apa sih, gak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio. Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab
0: Om. Dijawab ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang gagalnya nih Mbak Ita sama
1: Oma.
6: salam salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan ya.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi. Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti itu. Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
5: Ya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya dalam membawakan lagu ini
5: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
5: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Riki juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Ya.
5: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Usiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya adalah Diana Yuni, Yobeta, Riasona, saya itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
5: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya, dan ayah saya tuh sering jadi juri ya, juri bintang radio, jadi atau juga apa dengan ayahnya Pak Dian Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
5: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya,
0: tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada Periusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Jadi saya juaranya di Hiburan, begitu. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
5: terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional itu sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya? Gitu ya. Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya?
1: Betul, betul Mas.
7: Pertanyaan,
0: oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas Gilang.
7: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Maroke, juga Mas Giri di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Giri lanjut, G.
0: G.
1: Monggo, matur Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya, albumnya ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya? Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
5: Ya, sudah saya lakukan juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Hitam juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
5: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Hitam ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Hitam tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Hitam, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Hitam, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
5: Ke Inggris. Kalau saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu berhubungan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
5: Yang khusus diapresiasi untuk sama saya sendiri, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
0: kan.
5: Gini, kesadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Bagus.
5: Satu lagi Rock and Roll. Nah, The Lloyd yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian The Lloyd terus sudah, Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Gitu ceritanya.
5: Nah, itu loh. Jadi, okay, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi sih
1: judulnya Rock and Roll.
0: Judulnya.
1: Tapi asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi.
5: Ini
0: ya, gimana?
5: Jadi gini. Ada juga satu lagi yang saya bilang, lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
5: Nah, itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di
8: sini. Oke.
5: Lagunya nanti saya kirim deh. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
8: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
8: Jadi kayaknya next kita harus bikin reuni bintang Rani ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
8: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh,
1: Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, okay, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti Mbak Ita ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada
1: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamas Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
3: Ya. Ya, double F ya Pipi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh. Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UTDP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk juga
4: dua chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya betul banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabun dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga, jadi
0: oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu, oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih nanti sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul
1: ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Banyak,
6: iya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti aku dijawab.
6: Ya. Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa tuh?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya?
6: Iya, di penyanyi gitu. Ya, itu dari tahun berapa?
0: Oke. Okay.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus banyak. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga buana. Orang.
6: Ya, buat buat Oma Ana di Palembang. Bang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
1: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Buana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Salam kenal juga, Mbak. Dari Bogor ya.
1: Betul. Itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat cerah begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Okay. Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih
7: Mbak Haryanti ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama
0: Nia Purnama Sari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi ke Baita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lura sih?
1: Teteh Dinda.
8: Kita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh, iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Tapi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: mantap.
8: Kalau nggak salah, kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul. Oh, tahu lu Teh Dinda ini? Waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang ya, camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Tapi punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om teteh, om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener ya, ya. Aduh, om alhamdulillah Jansen, ya. Kalau nggak salah bener.
0: Iya, om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Mm-hmm. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Budi dan Mbak Ita.
0: Perdamaian.
8: Itu lagu.
1: Gimana keren gitu. Banget ya, Teteh ya. Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh.
8: Nuansanya tuh dapet banget ya, gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditunggu nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya. Penerus.
8: Jadi musisi gitu Teh. Gitu, ya.
0: Tadi ada yang nanyain. Nanti dijawab.
8: Gitu, ya. Ya, nanti akan gitu dijawab, aja Teh. Dari Teh. Mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Iya
0: Mas Diki kan.
1: Iya.
8: Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Ya, Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman. Dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan, misalnya kalau panjang harus berapa ketukan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup biar untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
9: Okay. Itu.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Dulu ya, kan kita mengikuti Agogo.
1: Keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren ya, banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti tidak, Mbak Vivi gitu ya. Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh, 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Tanah Bumbung. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di, kalau hari Minggu saya nyanyi di, misalnya di puncak nih, di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah, itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang, saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya tetap nyanyi, tapi sudah saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Lihatlah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70, hampir 71.
1: Tapi Mas,
0: luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat

0: adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
1: Putri. Ayo Mbak Titi ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
1: yang sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, dirilis. Apa mudah, tapi belum sempat kita. Ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi. Masih tetap, itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi, apakah? Ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu Bahana Perdamaian.
2: Bahana Perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan. Itu ya, dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Main kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya, Mbak.
0: Ya, artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang
2: lagunya
0: gitu.
2: Ah, baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira.
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya. Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis. Tapi saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Asik.
2: Kita kumpulkan di RRI ya, aja gitu ya.
1: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh, iya. Kok kan bagaimanapun RRI ini adalah sejarah saya. Saya datang radio RRI.
1: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
2: Oke.
0: Nah, untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke.
0: Okay. Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul
2: gitu. Siap, kalau betul, begitu kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan Mbak ya. Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu
0: ya.
1: Ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh, siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi,
1: iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari
0: ya.
2: Pak Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Betri Brata jalan
0: Dian Kemala. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Betri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak
0: Kabul.
1: Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izinkah ke admin boleh bertanya? Silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Betul aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada saat
1: itu betul
2: nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: iya siap Mbak Vivi. Siap, siap. Udah, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak dulu kalau sisi-sisi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Ah, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk antar Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi. Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya. Halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya, seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap, oke. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul. Nah,
2: radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dua apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi artis
1: biasa.
0: Siap kalau begitu.
2: Gila, ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta?
0: biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih kasih satu kesempatan.
0: Ayo,
1: ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus pas.
0: Iya, di album. Albumnya Mbak Titipus pas itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Udah. Wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan.
1: Oke, okay, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Munafika.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Aduh. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: ya. Emang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi apa semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: albumnya.
0: Siap.
1: Iya,
2: coba. Cuma dulu masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya, betul Mbak.
2: Tidak kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Ada
2: semua gitu. Mohon maaf kalau bukan tadi apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Terus udah pindahkan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Bapak-bapak, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul. Ya, siap, Mbak Vivi.
2: Katanya kalau saya.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Cik Guria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum.
6: Halo, suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab
6: dengar,
0: lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam balu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina
0: tuh
2: siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Kota 1. Saya rindu
1: benar-benar
2: iya
1: benar Mbak Vivi.
2: Mbak Ita ya agak lupa sedikit.
1: Gak apa-apa dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Marjudi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahir dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas perwaktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo.
1: Yogyakarta. Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang segede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi.
1: Dan
2: kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Itu dia. Siap.
0: Terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwayat lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi. Siap. Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa. Belum lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita mau nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah, semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi siap. Ibunya juga masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Salam buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mbak Yudi. Iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Selamat malam pendengar RRI Takengona. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu berjaringan nasional hari ini di 13 Mei 2026. Rangkai lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan sekaligus juga selamat beristirahat.

PDI, MPD, dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung.

0: ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umroh transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Ada orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini banyak rangkaian yang akan kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, dan rangkaian itu akan mewarnai suasana malam. Selamat malam untuk kesemuanya dimanapun Anda berada. Satu persatu akan menjadi teman Anda untuk saat malam hari ini.

Dan pendengar RRI Takengon, masih hal yang sama, kita sapa pendengar RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk pendengarnya di dinginnya Takengon dan sekitarnya untuk saat malam hari ini. Namun kita bisa hangatkan dengan untaian lagu-lagu yang tentunya menghangatkan suasana malam di waktu malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat menikmati suasana malam Anda ditemani dengan lagu-lagu yang masih kita hadirkan satu persatu untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada.

dan media sosial itu membuat budaya dari berbagai negara itu sangat mudah sekali masuk ke kehidupan kita, mulai dari musiknya, bahasa, gaya berpakaian mereka, hingga pola hidup mereka pun terkadang begitu cepat kita adaptasi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang pastinya budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian-pakaian adat saja, tetapi juga tentang jati diri. Ada sopan santun di sana, bahasa daerah, dan cara hidup masyarakat kita. Bahasa daerah terkadang bisa diimplementasikan, bisa dituangkan melalui lagu-lagu seperti yang malam hari ini tengah kita perdengarkan. Dan karena Indonesia itu memang kita akui kaya akan budayanya, dan begitu juga dengan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang datang dari berbagai latar daerah, yang tentunya bagaimana kita bisa menjaga budaya ini dari gempuran dunia dan juga budaya luar yang pastinya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, dan yang pasti kalaupun kita menjaga budaya itu bukan berarti kita tidak modern, dan kita tetap boleh mengikuti perkembangan dunia, belajar dengan hal-hal yang baru dan memanfaatkan teknologi modern. Namun yang terpenting tetap memiliki identitas kita, di mana kita, apa budaya kita itu yang paling penting.

0: Nah, untuk malam hari ini adalah salah satu dari bagian kita bisa menahan untuk gempuran dari budaya-budaya luar dengan mendengarkan lagu-lagu daerah dan mencintai bahasa sendiri walaupun modern. Ya, dan walaupun modern tapi kita tetap pada akar budaya kita. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk kita ketahui budaya itu memang besar adanya, harus kita jaga generasi-generasi sekarang yang lebih cepat barangkali beradaptasi atau menerima budaya-budaya dari luar. Jadi terkadang menganggap budaya yang ada sekarang ini enggak menarik, lebih cepat menerima budaya-budaya dari luar itu. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, di lagu-lagu daerah, tarian-tarian daerah, budaya yang ada itu sebenarnya masih menyimpan filosofi yang sangat tinggi sekali. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, musyawarah itu sebenarnya adalah budaya dari negeri kita, dari daerah kita. Dan nilai-nilai seperti ini tetap kita jaga di perkembangan zaman yang sangat pesat sekali. Jadi bukan berarti terus yang dunia luar kita gak terima. Boleh kita mengikuti itu, dan kita juga memanfaatkan teknologi yang modern ini. Tentu dengan cepat, tadinya budaya-budaya luar itu dapat kita terima dengan cepat, tapi yang tetap dan penting itu identitas kita tidak kita lupakan. Kita tidak melupakan akar budaya kita. Kita mengenakan pakaian daerah dan musik atau budaya-budaya yang ada. Ini malam ini kita sedang putarkan musik-musik tradisional kan. Ini sebenarnya untuk mendukung pelaku-pelaku seni yang ada di daerah. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat malam hingga waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, menguraikan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk menghangatkan suasana malam kita.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: dan tidak ada salahnya untuk terus bisa bersama untuk menjaga generasi-generasi kita dari gempuran budaya-budaya luar, dan tentu tanpa kita kehilangan identitas budaya sendiri, karena bangsa yang besar itu dari dulu digaungkan hal-hal seperti ini, karena bangsa yang besar katanya adalah bangsa yang menghargai budaya dan sejarah bangsanya.
1: Pada suatu ketika,
2: ya masuk.
3: Pak, tolong dong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
5: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak dar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
4: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Yang pasti seperti tadi kita sampaikan, budaya itu adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Dan ini salah satu untuk kita bisa menjaga dan melestarikan budaya kita dari berbagai daerah kita tempatkan, walaupun tidak keseluruhannya. Dan ingin terus menghantarkan kesemuanya ini untuk pendengar. Tapi untuk musik tradisional dan budaya itu hingga di sini. Nanti masih akan ada budaya lagi yang digelarkan untuk pendengar, untuk didong pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

malam hari ini dicukupkan untuk lagu-lagu daerah ini, walaupun di waktu yang berikutnya masih lagu-lagu daerah juga sebenarnya yang kita khususkan didong dari Datang Tinggi Gayo untuk pendengar RRI Takengon pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini, dan terima kasih. Yang pasti tidak hari ini saja kita menjaga budaya kita, seterusnya pastinya kita jaga dari semua hal agar tidak mudah dimasuki atau datangnya budaya-budaya luar yang begitu cepat bisa kita terima.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tari Sammang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Intangible Element of Food Cultural Heritage. Saman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tari Saman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya.

Saat ini, tari Saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari Saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok Caraka Seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Mm-hmm.

Corpus Tuo.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

kah kasih dama meria merakona perhula menjempeni ngeti rakyat murasa minta berat uangnya.

good.

sama iwan dagang ikatah hubil kati mumpah

happy.

megah di mata-mata penari ini.

baru kita sadari.

0: kin walimu, tanah kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi dan Hugayu saat menanam bibit kopi di lahan mereka.
1: Jangan berpari.
0: Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau digayuh dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu

Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat, hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, nikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Gracias.

감사합니다.

mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu juala yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu

0: sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia hampir anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, tapi buat apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Tengku Bapak Azza Afri Saufa SINM kepada Bapak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaah yang mudah-mudahan sama-sama kiranya kita dapat dimuliakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak batal atas semua upaya ibadah yang terus kita anyam di sisa anugerah usia yang masih Allah berikan ini. Tidak batal atas semua niat dan pahala baik yang terus kita pupuk di sisa waktu yang masih Allah bentangkan ini. Karena hadirin yang mulia, andai semua yang kita lakukan tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita sangat mulia dalam pandangan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak lebih dari sekedar bangkai yang masih berjalan sebelum ajal dan kematian menjemput kita. Hadirin sidang jemaah yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk terus memahami tazkirah, memahami tausiah, untuk mengantarkan kehidupan kita lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Dan pada hari ini, subuh hari ini, insyaallah kajian kita cukup menarik. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada saya untuk bisa memberikan tausiah ini dengan maksimal. Hadirin yang mulia, saat kita kecil, sebelum kita belajar, selalu kita diajarkan sebuah doa. Bahkan doa itu pun masih sering kita dengar saat anak cucu kita hari ini belajar. Doa itu adalah Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Allah, kami belajar, zidna ilman, tambahkanlah pengetahuan terhadap kami. Tapi yang paling menarik hadirin yang mulia, ternyata doa itu mengatakan warzuqna fahman. Ini memberikan kesan bahwa betapapun banyaknya orang mempelajari ilmu, boleh jadi ilmu itu dia miliki, tapi sayang, tidak semua dari ilmu yang ia miliki itu menjadi rezeki untuk bisa ia pahami. Jadi tidak usah heran kalau baru-baru ini ada tengku, ada syekh, ada ulama, ada profesor, kenapa bertindak seperti itu? Padahal dalam kasat mata kita lihat ilmunya banyak, amalnya secara zahir banyak, tapi kenapa begitu ya? Doa ini telah menampar pipi kita, warzuqna fahman. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tumpukan ilmu yang kita pelajari itu, hendaklah ilmu itu menjadi rezeki untuk bisa kita pahami sehingga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang mulia, saya akan membacakan dua ayat dari dua surah. Kita tidak mengkaji dua ayat dari dua surah ini, kita hanya diminta untuk mengagumi saja, mengheraninya, menakjubinya, takjub kita. Kenapa bisa begitu ya? Hadirin yang mulia, kalau kita lihat nanti dalam Quran, dikatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan samawati, 7 lapis langit yang bentangannya tak terkira, wal ard, dan bumi yang kita pijak. Dan yang paling menarik katanya di sana, wa ma bassa fihima min dabbah. Percaya atau tidak percaya, Allah menebar di antara keduanya, baik di langit maupun di bumi,
min dabbah. Tengku guru kita mengajarkan kita, dabbah yang kita pahami adalah sesuatu yang bergerak. Sebut saja hewan melata, apapun itu bentuknya, biologi manusia ataupun biologi hewan. Dan yang paling menarik hadirin yang mulia, dikatakan di sana, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan, menebarkan dabbah, sejenis makhluk hidup yang ditebarkan di bumi, bahkan Allah katakan ditebarnya di langit lagi. Kalau di bumi bisa kita pahami, Pak. Tapi kalau di langit bagaimana cara memahaminya? Oleh sebagian ulama hadirin yang mulia, dipahami bahwa ini salah satu dalil bahwa kita bukan satu-satunya di alam semesta ini makhluk hidup. Dan Allah mengatakan, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengumpulkan dan mempertemukan kalian semuanya. Ayat ini tidak perlu kita pahami hadirin yang mulia, kita cukup mengagumi saja betapa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tak terbatas ciptaan dan keagungannya. Yang pertama. Yang kedua, kita temukan dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-8. Dikatakan di sana, al-khayla wal-bigala wal-namira wal-hamira litarqabuha wa-zinata wa-yakhluku ma la ta'lamun. Sejauh ini seumur engkau hidup, engkau hanya melihat keledai, ya, sapi, domba, kuda, sebagian dijadikan dipacu, dijadikan hewan ternak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa-yakhluku ma la ta'lamun. Bahkan Allah sejak dulu sampai hari ini, sampai ke depan dan selamanya terus menciptakan hal-hal yang tidak pernah engkau pahami dan tidak pernah engkau ketahui. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, atas kemahabesaran dan kemaha tak terbatasan Allah Subhanahu wa taala ini, sangat wajar pantaslah kita tunduk, kagum, takut. Maka atas semua hidayah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, atas semua petunjuk yang terlintas di mata dan telinga kita, maka sangat wajiblah kita patuh dan tunduk atas semua hidayah dan aturan itu. Karena indikasi di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah di penghujung ayat ke-26, orang tersesat itu ada dua. Pertama, orang tersesat yang menutup hatinya rapat-rapat. Yang kedua, orang tersesat yang masih membuka peluang hatinya untuk berubah. Maka hadirin yang mulia, atas semua tazkirah, atas semua hidayah yang mampir di dalam hidup kita, jangan menjadi orang tersesat yang menutup hati. Jadilah orang tersesat yang mungkin pun kalau tersesat, yang masih membuka peluang hatinya untuk berubah. Dikatakan dalam Quran, inna hazihi tazkirah faman syaa'a taqaza ila rabbihi sabila. Itulah semua tazkirah, itulah semua tausiah, itulah semua ajar mu'arah, yang semuanya itu mampu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang mulia, dua orang datang bertamu ke rumah kita. Orang yang pertama diundang bertamu. Orang yang pertama ini dihidangkan makanan, dihidangkan minuman. Si pemilik rumah sangat ramah sekali, membiarkan orang ini makan, minum. Bahkan tidak jarang dia keluar rumah, melihat taman-taman. Si pemilik rumah pun membiarkan. Tapi orang yang pertama ini, tamu yang pertama ini, dia makan dan minum di rumah itu, tapi dia tidak memelihara dan menjaga harmonisasi dengan yang punya rumah. Gerejegei perasaan simpumaha. Mungkin makan tumpah, makan mengunyah berbunyi, minum berdiri, makan pakai tangan kiri. Kalaupun dia ke rumah melihat kuntum, dipetiknya kuntum sebelum mekar. Ada ikan di dalam kolam, diganggunya ikan itu. Singkatnya tamu pertama ini, dia menikmati segala hal di rumah itu, keindahan atau makanan, tapi tidak menjaga hubungan dan harmonisasi dengan yang punya rumah. Ketika jam bertamunya habis, dia pun mengatakan dengan yang punya rumah, "Boh kata Pak, berizin kata ini. Orang yang punya rumah karena sangat ramah, ya sudah, salam."
Besinan, pamit, pulanglah orang ini. Selesai. Tamu yang kedua, hadirin yang mulia. Tamu yang kedua ini persis seperti yang tamu pertama, makan, dihidangkan makan-makan, minum, ya. Dan tidak jarang dia keluar dari rumah itu, menyaksikan keindahan taman di rumah itu. Ada kuntum bunga yang belum mekar, tidak dia petik. Ada ayam, ada itik, ada ikan-ikan, tidak dia ganggu. Makan tidak tumpah, mengunyah tidak berbunyi. Makan menggunakan tangan kanan dan lain-lain. Singkatnya, tamu kedua ini menjaga harmonisasi, memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah. Saat waktu bertamunya habis, saat besinan, saat pamitan, dia pun salam kepada yang punya rumah. Boh ketama, berizin kita ini atas jamuan nih. Dan ternyata tiba-tiba tamu yang kedua ini mengambil sesuatu dari sakunya, sebut sajalah souvenir atau hadiah kecil sebagai ucapan terima kasih yang muncul dari dalam dadanya kepada pemilik rumah, disalaminya pemilik rumah itu. Boh ketama, ini berizin. Walaupun bagi pemilik rumah yang kaya raya itu, souvenir tadi itu tidak ada artinya sebenarnya, tidak ada harganya, bahkan tidak lebih mahal dari gantungan kunci rumahnya. Tapi karena pemilik rumah ini sangat menghargai pemberiannya, diterimanya lah sebagai kedekatan yang sempurna. Hadirin sidang jemaah yang mulia, menjadi menarik bahwa tamu kedua tadi, selama ia di dalam rumah dan memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah, sampai akhirnya dia habis waktunya, dan ketika pamit, ia bersalaman dan memberikan sedikit hadiah kepada yang punya rumah, menunjukkan bukti kedekatannya kepada yang punya rumah. Dekat itu dalam bahasa syariat disebut dengan qurb, ditambah imbuhan an, menjadi kurban, kedekatan yang sempurna. Boleh jadi, hadirin yang mulia, ada nanti jenis tamu yang selama dia bertamu menjaga hubungan yang baik dengan yang punya rumah, tapi saat nanti waktu bertamunya habis, bahkan dia tidak memberikan oleh-oleh kepada yang punya rumah. Enggak apa-apa juga. Yang punya rumah tidak apa-apa kalau tidak diberikan souvenir juga. Tapi seandainya setelah hubungan dipelihara yang baik dengan yang punya rumah, ketika pamit kita memberikan sedikit oleh-oleh atau souvenir, maka sempurnalah kedekatan yang kita pelihara dengan yang punya rumah. Menarik, hadirin yang mulia, kemampuan tamu ini dalam memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah itu dalam bahasa syariat disebut dengan takwa. Karena takwa terangkat dari kata takoyaki, itu artinya adalah sesuatu yang dipelihara. Kemampuan memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah ini disebut dengan takwa. Hadirin yang mulia, ayat-ayat yang menyinggung tentang kurban di dalam Al-Quran hampir tidak ada yang mengaitkannya dengan ikhlas. Dua ayat di dalam Al-Quran yang akan saya baca nanti itu dikaitkan bahkan dengan takwa. Kita ambil satu contoh, Quran surat Al-Ma'idah surat kelima di ayat ke-27, Allah mengatakan watlu alaihim naba'a ibnai adama iz qaraba qurbanan. Ceritakanlah, kisahkanlah bagaimana ketika dua anak Adam mempersembahkan kurbannya. Lihat yang paling menarik. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Satu kurbannya itu diterima dan satu lagi tidak diterima. Ini memberikan sinyal kepada kita, hadirin yang mulia, bahwa ada peluang kurban kita bisa jadi diterima, ada peluang kurban kita bisa jadi tidak diterima. Dan yang paling menarik, ditutup ayat ini dengan dikatakan qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Lihat kalimat takwa muncul di sana. Sungguh Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, takwa memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah.
Berarti hadirin yang mulia, jangan-jangan ini kita mau masuk momen kurban ini. Allah minta kita cek nih 11 bulan ke belakang nih, hubungan kita dengan Tuhan baik atau tidak. Jangan ada kesan seperti orang-orang latah yang berpikir selama ini hubungan tidak harmonis dengan Tuhan, selama ini tidak memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu saat momen kurban karena uangnya banyak, ini kita kurban kubah, dia anggapnya kurbannya itu mampu menghapusi lumpur hitam dosanya 11 bulan yang lalu. Hubungan dengan baik, dengan yang baik dengan Tuhan tidak dipelihara, saat kurban nanti dia berkurban. Hadirin yang mulia, ayat pertama ini menyinggung kurban dengan takwa, tidak dengan ikhlas. Yang kedua kita lihat Quran surat ke-22 Al-Hajj ayat 37. Masyhur ayat ini, sering sekali kita dengar dibacakan oleh Tengku Guru kita. Apa katanya di sana? La yanalallahu luhummuha waladima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Muncul kalimat takwa lagi. Tidak akan sampai dagingnya itu, tidak sampai kepada Tuhan. Darahnya pun tidak sampai. Apa yang sampai? Taqwa minkum. Muncul kalimat takwa lagi. Hadirin yang mulia, ini memberikan kesan kepada Allah. Karena kurban itu terambil dari kata kurb, kedekatan. Allah pertanyakan kedekatan kita dan harmonisasi hubungannya dengan kita selama ini. Jangan menjadi seperti tamu yang pertama tadi, tidak ada hubungan yang baik dipelihara kepada Tuhan. Ketika jam pertamunya habis, lalu dia pun memberikan souvenir kepada yang punya rumah, padahal hubungan yang baik tidak ia pelihara. Maka hadirin yang mulia, di sini kita belajar bahwa hubungan yang baik yang kita terus pelihara dengan Allah Subhanahu wa taala ini perlu dijaga dan disempurnakanlah kira-kira dengan momentum kurban ini. Maka hadirin yang mulia, inilah kira-kira pesan moral yang mudah-mudahan menjadi i'tibar, menjadi pelajaran untuk kita semuanya, sehingga menambahlah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang mulia, demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon ya. Kita kembali ke studio pendengar, masih di Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedalamku, entah kita pengen murum-murum siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayu si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin cita beweni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Takengon Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayo. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. RSUD Datu Bru Takengon memastikan pelayanan tetap berjalan normal. Bupati Gayo Lues tinjau kegiatan normalisasi sungai di Kecamatan Dabun Glang. Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, mendengar berita yang pertama, RSUD Datu Bruta Kengon memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
1: Rumah Sakit Umum Datu Bruta Kengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Bru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Bru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
2: Rumah sakit Dr. Bruta Kengon tetap melayani dan menerima saudara tak berubah ke rumah sakit Dr. Situ kami nanti akan membimbing atau membantu saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Berdasarkan semua perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita tidak penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke rumah sakit Datu Bru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
1: Direktur RSUD Datu Bru Gus Narwin menambahkan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayulues tinjau kegiatan normalisasi sungai di Kecamatan Dabun Gelang. Pemda setempat fokus untuk mencegah banjir susulan kembali terjadi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Bupati Gayulues Suhaidi meninjau langsung kegiatan normalisasi pasca bencana di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kelancaran aliran sungai serta mengurangi resiko banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi warga. Menurutnya, normalisasi sungai di wilayah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga kelancaran aliran air dan menunjang aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Gayulues menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan berkelanjutan demi mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan tinjau pelaksanaan pembelajaran di SD Luar Biasa Kebayakan. Laporan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui kegiatan podcast bertema penanganan pemerintah daerah tentang sekolah luar biasa yang digelar di SLB Negeri Kebayakan kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah hadir memberikan parangan serta dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan SLB. Kegiatan ini menjadi ruang dialog penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan.
5: Kebayakan. Berapa muridnya?
6: 161.
5: 161. Kita lihat tadi ruangan-ruangan memang memiliki keterbatasan. Dan anak diberlakukan secara khusus ya. Untuk itu pemerintah daerah tentunya senantiasa berkolaborasi bersama-sama dan memberikan ruang untuk berkreasi, termasuk nanti ada beberapa event-event ini nanti kita formulasikan event-event di daerah akan melibatkan juga sebagian daripada anak-anak yang dari sekolah luar biasa agar menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Jadi karena memang sudah takdir dari Tuhan mereka memiliki keterbatasan, tapi melalui sekolah luar biasa ini, insyaallah kami yakin mereka juga pasti akan memiliki kelebihan-kelebihan.
4: Pemerintah daerah lanjut Abu Muksin terus mendorong kemajuan pendidikan luar biasa di Aceh Tengah. Dukungan pemerintah katanya juga terus diberikan untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Umah Besi kembali dapat dilintasi kendaraan, namun hanya dibatasi maksimal untuk kendaraan roda 4. Selengkapnya disampaikan Bambang Sahputra.
7: Akses jembatan Umah Besi kembali normal setelah dilakukannya perbaikan pada galangan yang patah akibat padatnya lintasan kendaraan di jembatan tersebut. Perbaikan jembatan dilakukan selama 3 hari oleh TNI, BPJN, dan masyarakat setempat hingga dapat dilintasi kembali oleh kendaraan pada Rabu 13 Mei 2026. Dan Ramil 03 Timanggajah, Kapten Infanteri Takdir Anur mengatakan, meski akses kendaraan umum telah kembali normal, pihaknya bersama dinas terkait mengimbau khususnya kepada kendaraan bertonase berat, terutama truk angkutan barang, agar menggunakan jalur alternatif guna mengurangi beban jembatan dan menjaga kondisi infrastruktur tetap aman. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan terhadap jembatan. Selain itu mencegah terjadinya patahan di bagian galangan yang memicu terjadinya lumpuhnya akses jembatan Umah Besi. Diharapkan kepada seluruh pengendara agar mematuhi rambu-rambu serta himbauan petugas di lapangan, khususnya kendaraan bertonase berat, agar menggunakan jalur alternatif sehingga keberadaan jembatan Umah Besi dapat terus mendukung mobilitas masyarakat sampai dengan adanya jembatan permanen. Bambang Sahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Dandim 0119 Benar Meriah resmikan jembatan Armco di Desa Batin Baru yang rampung dikerjakan selama 20 hari. Camat Bandar sebut jembatan tersebut penting untuk memulihkan ekonomi warga. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
8: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi resmikan Jembatan Aramco, Desa Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah. Jembatan Aramco tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari, sehingga sempat dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya, menuju jalan XKKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Aramco, Dandi menyebut pihaknya juga membangun jembatan Bailey dan jembatan Perintis atau Gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi.
9: Saran masukan, semoga apa yang sudah dibangun bersama-sama gotong royong ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena mungkin keterbatasan kami membangun ini kan mungkin ada kendala-kendala banyak Pak, yang tadinya mungkin bisa dua hu atau bisa lebih besar, tapi karena memang keterbatasan ini saja sasaran dan anggaran, jadi kami bangun yang se efektif mungkin.
8: Bulan ini timpalnya pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Aramco di Kecamatan Wih Pesam. Sementara itu Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Aramco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga.
10: Maka setelah terlaksana dan disebutkan Bapak ini, jembatan ini sehingga masyarakat dapat kembali membangunnya seperti biasa dengan akses yang lebih mudah.
8: Pantauan RRI, masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Benar Meriah terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Aramco yang dibangun TNI itu rampung dan aman untuk dilintasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pisah sambut Kepala LPP RRI Takengon berlangsung di Gedung UMI Pendopo Bupati. Imam Taufik resmi memimpin lembaga tersebut untuk menggantikan Ani Hasanah Mubarok. Laporan Fitra Jayadi.
11: Acara pisah sambut Kepala LPP RRI Takengon dari Ani Hasanah Mubarok kepada Imam Taufik berlangsung khidmat di Gedung UMI Pendopo Bupati Aceh Tengah Rabu sore. Acara dihadiri unsur Porkopim, jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah, insan pers, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Suasana haru dan penuh keakraban mewarnai jalannya prosesi. Dalam sambutannya, Ani Hasanah Mubarok menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerjasama berbagai pihak selama sekitar 10 bulan dirinya bertugas memimpin
1: RRI Takengon.
12: Saya tidak pergi meninggalkan Gayo. Sebagian hati saya akan tetap tinggal di sini, di antara dinginnya Takengon, hangatnya kopi Gayo, dan juga ketulusan masyarakatnya. Pintu silaturahmi saya terbuka kapan saja. Akhir kata, mari kita doakan agar Bapak Imam Taufik diberi kelancaran, kesehatan, dan juga kekuatan dalam mengemban amanah baru. Semoga RRI Takengon semakin berkontribusi untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah dan untuk Indonesia.
1: Sementara Kepala RRI Takengon, Imam Taufik, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program positif. Pihaknya juga menegaskan untuk terus hadir sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat.
13: Kolaborasi yang baik antara RRI dan pemerintah daerah dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan daerah, penyebaran informasi publik yang positif, peningkatan literasi masyarakat, serta menjaga stabilitas nasional dan persatuan di tengah masyarakat.
1: Adapun Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan pada kesempatan itu turut mengucapkan terima kasih kepada RRI Takengon yang aktif menginformasikan kondisi daerah tersebut termasuk saat bencana hidrometeorologi lalu.
14: Pada saat itu, kita tidak tahu semuanya lumpuh baik di infrastruktur, komunikasi, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya, air, lumpuh semua. Tetapi alhamdulillah, RRI salah satu media yang pertama juga menyampaikan informasi keadaan Aceh Tengah dan Benar Meriah dan juga di wilayah tengah Provinsi Aceh termasuk Gayo Luas.
1: Kepala RRI Takengon Imam Taufik sendiri sebelumnya merupakan Kabak TU di pusat pemberitaan RRI. Adapun Ani Hasanah Mubarok selanjutnya akan menempati tugas baru sebagai Kepala RRI Singaraja. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan tinjau pelayanan di BLUD Datu Bru Takengon pasca pemberlakuan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian JKA. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
15: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau pelayanan RSUD Datu Beru pasca pemberlakuan Peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA. Wabu Muhsin menyebut pelayanan medis di Datu Beru masih berjalan normal tanpa pembatasan desil. Pemerintah daerah, kata Wabu Muhsin, komit memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat tanpa terkendala pemberlakuan Pergub penyesuaian JKA.
16: Serta melayani pelayanan kesehatan seperti biasa. Maka ini yang kami harapkan bersama dengan Bupati bahwa meskipun ada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, maka untuk sementara kami menginstruksikan kepada manajemen rumah sakit untuk tetap melayani masyarakat seperti biasa.
15: Wabu Muhsin menilai Pergub 2 2026 perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi data desil masyarakat yang masih menunggu perubahan. Data desil ini katanya untuk memastikan JKA tersalurkan secara tepat kepada masyarakat Aceh yang berhak. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. RSUD Datu Bru Takengon memastikan pelayanan tetap berjalan normal. Bupati Gaya Lues tinjau kegiatan normalisasi sungai di Kecamatan Dabun Gelang. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: by Foyer Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana, Bu?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamangan cerita gue. FYI, Foyer Info.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon pendengar di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik. Bagaimana gambaran umum Pak terkait cuaca di hari ini, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh? Silakan.
2: Ya baik. Di sini kami lihat pagi hari ini hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh tertutup awan. Namun untuk potensi hujan ringan kecil sekali atau hanya beberapa wilayah saja di wilayah Aceh. Khususnya di wilayah sebagian Aceh Besar dan Aceh Jaya. Kemudian di Aceh Tenggara dan selebihnya berawan. Itu untuk pagi hari. Kemudian untuk siang hari nanti kami pantau di sini hampir menyeluruh wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang berlangsung hingga sore hari menjelang malam hari. Kemudian di malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, khususnya untuk wilayah Tengah Aceh. Di sini kami lihat dominan arah angin bergerak dari arah timur barat laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri di wilayah Aceh, kemarin hingga pukul 23 WIB, terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, tepatnya di wilayah Aceh Timur di Kecamatan Rantau Selamat. Kemudian untuk perakiran gelombang laut, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simalu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk perakiraan gelombang di wilayah utara dan timur, perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perakiraan gelombang di wilayah perairan utara Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Iya, berarti dari BMKG sendiri memprediksi beberapa ke depan, beberapa hari ke depan ini apakah terpantau ada potensi hujan atau bagaimana nih Pak Niza?
2: Ya, untuk beberapa hari ke depan memang masih cuaca cukup berbil. Pagi hingga siang hari dominan cerah atau panas, kemudian di siang hingga sore hari kembali hujan ringan untuk hampir menyeluruh di wilayah.
1: Baik, dalam 24 jam terakhir pantauan titik panas bagaimana nih Pak Niza?
2: Titik panas dalam 24 jam terakhir hingga tadi malam pukul 23 hanya terdapat satu titik panas, tepatnya di wilayah Aceh Timur, Kecamatan Rantau Selamat.
1: Oke, baik. Terakhir Pak, pesan-pesan dan himbauannya untuk masyarakat silakan.
2: Ya, himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada namun tetap tenang, tidak perlu panik. Dengan terus memonitor perkembangan informasi peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau, atau waduk, ataupun lereng yang masih rawan terjadi longsor, khususnya di wilayah tengah yang masih cukup rentan. Kemudian kepada masyarakat juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal mitigasi dan juga pencegahan bencana. Demikian.
1: Ya baik, terima kasih Pak Muhammad Niza Andria selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Talking On, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Gas LPG 12 kg masih stabil harganya Rp230.000 ya, sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya gas LPG ukuran 3 kg ya, Rp25.000 per tabung, stabil harganya, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya tepung terigu cap segitiga biru Rp13.000 per kilogram, masih stabil harganya, sama dengan minggu lalu. Selanjutnya ada mentega merek Blue Band Rp40.000 per kilogram, masih sama dengan harga minggu lalu, stabil harganya. Dan selanjutnya ada mentega merek Simas Rp25.000 per kilogram, masih stabil harganya. Selanjutnya ada kacang pendengar, kacang kedelai impor, ini stabil juga harganya, sama dengan minggu lalu, Rp15.000 per kilogram. Ada kacang hijau juga stabil harganya, Rp30.000 per kilogram. Dan ada kacang tanah juga stabil harganya, sama dengan minggu lalu, Rp35.000 per kilogram. Terakhir ada ketela pohon pendengar, ini harganya terpantau turun dari harga minggu lalu sebesar 14,29% ya. Dari harga minggu lalu Rp7.000, di harga minggu ini menjadi Rp6.000. Demikian pendengar, tadi telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Talking On, Kabupaten Aceh Tengah, edisi pagi ini 14 Mei, Kamis 2026 ya. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Talking On dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Untuk kasih perbelanjaan ini dengan sebenarnya mungkin menjadi bagian dari kata satu misi dan misi dari kota kemasinan.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2020. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angka mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Ugandi Afad berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya